dan saya. Haleluya, haleluya. Saya yakin dan percaya sukacita dan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan menyertai kita pada saat hari ini. Saudara yang kekasih, pada saat hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar dan terus belajar, akan menggali akan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa kebenaran itulah yang menjadi kekuatan yang menuntun kita, membawa kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, mari kita satukan hati kita di dalam doa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami butuh kekuatan, kami butuh pertolongan, kami butuh hikmat dan kuasa-Mu untuk kami Tuhan bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar pada hari ini Tuhan, bukan kami hanya sekedar mendengarnya, tapi kami melakukan kebenaran firman Allah, sehingga dari kebenaran itulah kami bisa bangkit, dari kebenaran itulah kami bisa hidup, dari kebenaran itulah kami bisa diberkati oleh Tuhan. Sebabnya Bapa-Ku yang baik, berfirman langkau pada pagi, pada saat hari ini, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih, pada saat hari ini kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Saya ulang, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, ada berita yang sangat luar biasa dari pembacaan kebenaran firman Tuhan ini. Dan khususnya kalau kita perhatikan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, dan khususnya yang kita soroti saat hari ini adalah di ayat yang ke-7, ada berita yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh firman Allah kepada saudara dan saya, dikatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa dikatakan? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, apa dikatakan? Dan kamu akan menerimanya. Wow, luar biasa. Berita yang sangat luar biasa dari kebenaran firman Allah. Dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kamu akan mendapatkannya. Kamu akan memperolehnya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Oh, luar biasa saudaraku yang kekasih. Saudaraku yang berbahagia, pendengar yang hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan,

Mungkin saudara yang ada dalam perjalanan, mungkin saudara ada di rumah, ada di kantor, dimanapun saudara berada hari ini. Alkitab mencatat, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saudaraku yang kekasih, sebelum sampai ke sana kita ada hal yang sangat penting yang saya sampaikan. Ternyata, untuk kita meminta apa saja yang kita kehendaki, di ayat yang di atasnya, di ayat yang ke-7, permulaan kata yang dikatakan adalah, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi saudaraku yang kekasih, yang berbahagia, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, Alkitab mencatat, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ternyata saudaraku yang kekasih, yang berbahagia, jangan pernah engkau lupa ayat-ayat yang di atasnya, dan khususnya di ayat yang ke-7, kalimat yang pertama dikatakan, apa saja yang kita minta, kita akan memperolehnya. Jikalau saudara tinggal di dalam Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, jikalau saudara dan saya tinggal dalam Tuhan, dan firman Tuhan itu tinggal dalam kita, maka Alkitab mencatat, apa saja yang kamu kehendaki, apa saja yang kamu minta, maka kamu akan memperolehnya. Maka kamu akan menerimanya, maka kamu akan mendapatkannya. Katakan, wow, luar biasa firman Allah. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, ternyata ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, di ayat yang ke-7 kalimat yang pertama dikatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, ternyata kalimat ini, saudaraku yang kekasih, tidak hanya satu kali diungkapkan di dalam perikop ini. Saya menemukan ada 3 kali pengulangan kata dengan kalimat yang sama. Sebagaimana yang kita baca tadi, jikalau kamu tinggal dalam aku dan kamu tinggal di dalam dan firmanku tinggal dalam kamu. Kita perhatikan saudaraku yang kekasih. Dikatakan di ayat yang ke-4, tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Itu yang pertama. Dan di bawah kalimatnya dikatakan, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dan kalimat tinggallah dalam aku juga diulangi saudaraku yang kasih di dalam ayat yang 5. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Dan yang terakhir diungkapkan di ayat yang ke-7, kalimat yang pertama. Saudaraku yang kekasih, saya berani mengambil sebuah kesimpulan. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, dikatakan terjadi pengulangan kata yang sama, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Artinya apa, saudara yang kasih? Mengapa sampai terjadi 3 kali pengulangan kata ini selalu diungkapkan? Dan yang kita perhatikan di ayat yang ke-4, ayat yang ke-5, dan ayat yang ke-7, ini menunjukkan bahwa kalimat ini sangat penting. Ini menekankan bahwa ini adalah sebuah penegasan bahwa hal ini sangat penting. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, yang berbahagia, bahwa sesungguhnya Alkitab mencatat, tinggallah dalam aku, dan aku di dalam kamu. Penekanan-penekanan ini, seperti yang saya katakan tadi, adalah sesuatu yang lebih mendasar, atau yang lebih penting. Sehingga,
kita bisa mewujudnyatakan apa yang dikatakan dalam firman Allah, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Saudaraku yang kekasih, saya mengupas dan menggali di dalam perikop ini, sebagaimana saya katakan tadi, ada 3 kali pengulangan kata, yaitu tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Maka saya coba menggali kembali, saudara yang kasih, dan saya menemukan beberapa arti dari kata tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Yang pertama, saudaraku yang kasih, arti dari kata tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, itu memiliki arti yang pertama, serahkanlah hidupmu kepadaku, dan percayalah bahwa aku ada di dalam hidupmu. Saudara kekasih, serahkanlah hidupmu kepadaku dan percayalah bahwa aku ada di dalam hidupmu. Setiap problema, setiap masalah, setiap tantangan, rintangan perjalanan hidup yang kita alami dalam perjalanan hidup ini, maka Tuhan Yesus menegaskan di dalam beberapa arti yang saya kutip ini, serahkanlah hidupmu kepadaku dan percayalah bahwa aku dalam hidupmu. Artinya apa? Serahkanlah setiap totalitas hidupmu, masalahmu, problema yang kau hadapi dalam perjalanan hidupmu, dan aku ada selalu menyertaimu. Itu arti yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang kasih, kata tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu memiliki arti percaya dan bergantunglah kepadaku dan yakin bahwa firmanku itu hidup. Saudaraku yang kasih, banyak orang yang percaya tapi tidak bergantung kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang tahu firman Allah tetapi menganggap firman Allah itu tidak hidup di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih, di sini perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya di dalam perjalanan kehidupan kita, kita bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita harus bergantung kepada Dia. Dan kita harus meyakini bahwa firman Allah itu hidup dalam kehidupan kita. Jadi, dalam menjalani hidup ini, saudara dan saya tidak perlu takut karena firman-Nya hidup di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu sedang kasih, yang saya kutip dalam penggalian kebenaran firman Tuhan ini, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu memiliki arti apa? Yang ketiga, bahwa tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu memiliki arti, akulah sumber hidup itu. Hai Charles Manurung, akulah sumber hidup itu. Tidak ada sumber hidup yang lain, hanya kepadaku. Itulah penegasan dari kata arti tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Yang keempat, saudara yang kasih, arti kata tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu memiliki arti, akulah sumber berkat itu. Tidak ada sumber berkat yang lain kalau bukan dari aku datangnya. Karena dunia ini adalah milikku. Segala sesuatu yang kau capai itulah kepunyaanku. Akulah yang memberikan berkat. Di dalam kitab Amsal dicatat, susah payah tidak menambahi berkat, tapi berkat Tuhan yang membuat engkau kaya. Jadi saudara kekasih, kita harus menyadari, kata tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu itu memiliki arti. Yang keempat itu, akulah sumber berkat itu. Tuhan Yesuslah sumber berkat itu. Yang kelima, saudara yang kasih, kata tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu memiliki arti, akulah sumber pertolongan itu. Saudara aku yang kekasih, banyak pertolongan di dunia ini. Banyak orang yang bisa membantu kita dalam menangani setiap masalah problema hidup kita. Tetapi ingat baik-baik, mereka bisa mengecewakan, mereka sifatnya terbatas, bisa berubah-ubah, hari ini dia bisa menolong kau, tetapi besok atau lusa, belum tentu mereka tetap menolong saudara dan saya. Tetapi
Tuhan Yesus ingin menegaskan kata tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu memiliki arti akulah sumber pertolongan itu. Ketika engkau mengalami masalah, ketika engkau mengalami problema hidup, ketika engkau mengalami jalan buntu, maka hanya akulah pertolongan satu-satunya yang tidak mengecewakan, yang tidak pernah tidak membantu atau menolong engkau. Karena tepat pada waktunya, Tuhan Yesus akan menolong. Karena dialah pertolongan satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan. Arti dari semua atau kesimpulan dari 5 poin yang saya sampaikan kata tinggal dalam aku ini, saudara yang kasih. Maka saya simpulkan dalam satu kalimat, yaitu, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa. Jadi saudara kasih, kata tinggal dalam aku dan aku dalam kamu. Yang saya jelaskan tadi dalam 5 poin, Bapak Ibu yang kekasih. Yang pertama memiliki arti serahkanlah hidupmu kepada aku dan percayalah bahwa aku adalah di dalam hidupmu. Yang kedua, percayalah dan bergantunglah kepada aku dan yakinlah bahwa firman Allah itu hidup. Yang ketiga, akulah sumber hidup itu. Yang keempat, akulah sumber berkat itu. Yang kelima, akulah sumber pertolongan itu. Maka saya simpulkan dalam sebuah kalimat. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar dari Tuhan Yesus, saudara dan saya tidak pernah hidup dan tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya Tuhan Yesus menegaskan kepada saudara dan saya melalui kebenaran firman Allah, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, maka kamu akan memperoleh hidup. Wow! Katakan bersama-sama. Wow! Saudaraku yang kekasih, firman Allah ini sangat luar biasa. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, kita akan kembali kepada ayat yang ke-7. Ketika kita sudah menghidupi, ketika kita sudah tinggal dalam Allah, dan Allah di dalam kita, maka apa saja yang kita minta atau kehendaki, maka saudara dan saya akan mendapatkannya. Katakan amin. Luar biasa. Ini penegasan-penegasan kebenaran firman Allah. Jadi saudara dan saudaraku yang kekasih, jangan dulu terpesona, jangan dulu tergiur untuk kalimat yang dikatakan, apa saja yang kamu kehendaki, kamu memperolehnya. Ingat baik-baik saudaraku yang kekasih, ayat-ayat yang sebelumnya, yang perlu ditekankan, yang perlu dilakukan, yang perlu diperhatikan dengan seksama, yaitu untuk engkau dan aku bisa meminta dan memperolehnya, maka tinggallah di dalam Dia. Jadikanlah Dia sumber hidup itu, jadikanlah Dia sumber berkat itu, jadikanlah Dia sumber pertolongan itu, jadikanlah Dia sumber pengharapan itu. Artinya, di luar Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ketika kita sudah belajar tinggal dalam Dia, dan Dia tinggal dalam hidup kita, maka disitulah akan terwujud dan menjadi nyata. Apa yang kau minta, maka engkau akan memperolehnya. Wow! Yang kedua yang perlu saya jelaskan, saudara yang kasih, dari ayat yang ke-7 ini, apa saja yang kau kehendaki, maka engkau akan memperolehnya, saudara yang kasih. Yang kedua yang saya perlu jelaskan di sini adalah, apa saja yang kau kehendaki. Ayat ini sebenarnya lebih dominan atau lebih mengarah kepada apa? Bukan kepada kepentingan pribadi, bukan lebih mengarah kepada kepuasan hasrat dan daging kita. Tetapi sebenarnya ayat ini lebih menekankan, lebih menegaskan kepada kerajaan Allah. Ayat ini lebih menegaskan kepada pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Ayat ini lebih menegaskan atau lebih menekankan kepada apa?
ayat ini lebih menekankan, menegaskan kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku yang kekasih, di sini kita perlu mengetahui bahwa sesungguhnya ayat-ayat yang ditekankan dalam kebenaran firman Tuhan ini, jangan pernah saudara salah untuk mengartikannya, sehingga saudara langsung meminta dan tidak mendapatkannya, engkau marah kepada Tuhan dan menggerutu kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Padahal tadi di poin yang pertama sudah saya jelaskan, untuk engkau meminta dan engkau memperolehnya, maka engkau harus tinggal dalam Dia. Engkau harus tinggal dalam Dia. Yang kedua, yang kau minta di sini adalah lebih dominan, lebih ditekankan kepada pekerjaan kerajaan Allah. Yang lebih ditekankan adalah permintaan yang kita minta adalah proyeknya Allah. Yang lebih ditekankan di sini adalah penekanan-penekanan yang lebih mengarah kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan atau pelayanan-pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Contohnya apakah Pendeta Charles Manurung? Itu mungkin pertanyaanmu. Saudaraku yang kekasih, saya sudah menegaskan bahwa apa yang dikatakan dalam Alkitab ini, yang kedua poin yang sangat penting yang ditekankan adalah kata meminta di sini atau yang kita kehendaki di sini bukan lebih dominan mengarah kepada kepentingan dan hasrat daging kita, tetapi lebih mengarah kepada pekerjaan Tuhan, lebih mengarah kepada pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Contohnya apa, Pak Pendeta Charles Manurung? Contohnya ketika ada orang sakit dan orang sakit ini meminta engkau mendoakannya, maka pada saat itu engkau minta dalam nama Tuhan Yesus, maka kesembuhan akan terjadi. Katakan amin. Ketika ada orang minta pertolongan kepadamu untuk minta dia didoakan supaya rumah tangganya dipulihkan, maka ketika engkau berdoa, ketika engkau meminta dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan melakukannya. Haleluya. Jadi semua lebih dominan mengarah kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Semua lebih dominan mengarah kepada pelayanan-pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Ketika ada orang kesurupan, jadi berbicara kepada apa? Orientasi yang terutama adalah pelayanan-pelayanan Tuhan. Segala sesuatu yang sifatnya demi kepentingan pelayanan Tuhan, maka Tuhan akan melakukannya. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih, di sini kalau sudah ada kepentingan dan hasrat pribadi, maka kita harus berpikir dulu untuk memintanya. Karena Tuhan tahu hati dan pikiranmu. Luar biasa. Saudaraku yang kasih, saya akan mengutip beberapa contoh dalam Alkitab bagaimana permintaan-permintaan mereka dikabulkan oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih, kalau saudara membuka Alkitab saudara dalam kitab 1 Samuel pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-28, saudaraku yang kekasih, saudara akan menemukan bagaimana di sana Hana mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Hana ini adalah istri dari Elkanah. Elkanah ini memiliki dua istri. Yang pertama Hana, yang kedua adalah Penina. Dan Penina ini memiliki banyak keturunan, Bapak Ibu yang kasih. Sementara Hana tidak bisa mendapatkan keturunan, karena dikatakan dalam kitab 1 Samuel pasal yang pertama ini, saudaraku yang kasih, bahwa Hana telah ditutup oleh Tuhan kandungannya. Saudaraku yang kasih, perlu saudara ketahui, di sini Alkitab mencatat bahwa Tuhan telah menutup kandungannya. Kalau sudah Tuhan yang menutup kandungannya, siapa lagi yang sanggup membukanya? Sehebat apapun dokter yang ada di muka bumi ini, sehebat apapun kecanggihan alat teknologi di dunia ini, sekalipun secanggih apapun alat kedokteran hari ini, saudaraku yang kekasih, maka tidak satupun yang bisa membuat Hana untuk mengandung. Tetapi apakah gerangan yang dilakukan Hana? Di dalam kesedihannya, Bapak Ibu yang kekasih, kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan kiranya inilah menjadi menjadi sebuah pembelajaran buat kita, agar kita mengalami pekerjaan Tuhan yang luar biasa, agar kita mengalami berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Ternyata Bapak Ibu yang kekasih, saya menemukan dalam Alkitab ini bahwa ketika Hana mengalami kesedihan yang sangat luar biasa, dan dia datang ke bait Allah, dia datang ke rumah Tuhan, dan di sana dia berlutut dan berdoa, menaikkan doanya kepada Allah yang hidup, bahkan Alkitab mencatat dengan tetesan air mata.
Hana datang berlutut di kaki Allah. Dan dengan tetesan air mata, apakah gerangan yang dikatakan dalam Alkitab, Hana meminta keturunan. Dan apa gerangan yang terjadi? Di dalam ayat yang ke-20 Alkitab mencatat, setahun kemudian, maka mengandunglah Hana. Wow, luar biasa. Setahun kemudian mengandunglah Hana. Rahimnya sudah ditutup, kandungannya sudah ditutup oleh Tuhan. Maka ketika dia datang berlutut dan berdoa dengan tetesan air mata, maka Tuhan yang menutup, dia yang membuka kembali. Oleh karena apa? Oleh karena ada permintaan. Oleh karena apa? Oleh karena ada doa. Oleh karena apa? Oleh karena ada lutut yang berlutut. Oleh karena apa? Oleh karena ada air mata yang berlinangan meminta permohonan kepada Allah yang hidup. Di ayat yang ke-20 jelas dikatakan dalam Alkitab, setahun kemudian maka mengandunglah Hana. Haleluya, haleluya. Siapa yang ingin mengalami pekerjaan Tuhan? Siapa yang ingin mengalami mukjizat Tuhan? Siapa yang mengalami tanda-tanda heran daripada Tuhan? Hari ini, angkat tanganmu dan katakan, aku akan menerima janji itu. Apa yang aku minta hari ini, engkau akan memperolehnya. Hai wanita-wanita, engkau yang sudah menikah, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun, bahkan lebih, hari ini engkau mengangkat tanganmu ketika engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini melalui radio ini. Hari ini saya berdoa, maka apa yang kau minta hari ini, sebagaimana Hana yang sudah ditutup kandungannya, maka hari ini Tuhan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Ketika engkau meminta kepada Allah yang hidup, maka Allah akan melakukannya. Katakan amin. Wow, luar biasa. Dan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ketika engkau menuruti segala perintah Allah dan engkau berbuat sesuatu yang berkenan kepada Allah, maka apa yang kau minta hari ini, Tuhan akan mengabulkannya. Yang terakhir, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ada kata sepakat meminta. Saudara kasih, agar engkau sepakat meminta apa juga dan Bapakku akan mengabulkannya. Yang pertama artinya Bapak ingin kasih sepakat dulu meninggalkan kehidupan lama. Suami mungkin yang nakal sepakat dulu meninggalkan kehidupan yang lama. Istri mungkin yang nakal sepakat dulu meninggalkan kehidupan yang lama. Suami istri mungkin yang tidak benar sepakat dulu untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Maka Alkitab berkata, arti yang kedua ketika engkau meminta, sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi apa? Kembali kepada Yohanes tadi. Tinggallah dalam dia, dan dia dalam kita. Maka apa saja yang kau minta di dalam namaku, engkau akan memperolehnya. Apa yang kau minta hari ini? Tutup Alkitab, saudara. Apa yang kau minta hari ini? Apa yang kau minta? Kesembuhan kah? Apa yang kau minta hari ini? Keturunan kah? Apa yang kau minta hari ini? Pekerjaan kah? Apa yang kau minta hari ini? Kuasa kah? Apa yang kau minta hari ini? Pemulihan suamimu kah? Pemulihan istrimu kah? Pemulihan anak-anakmu kah? Pemulihan ekonomimu kah? Hari ini engkau minta kepada Tuhan. Hanya dia minta adalah, tinggallah dalam dia, dan dia dalam engkau, dalam kita. Maka apa saja yang kau minta dalam namaku, maka engkau akan memperolehnya. Dan ketika engkau meminta hari ini, mintalah semuanya itu untuk demi kepentingan Allah. Engkau katakan ketika engkau meminta untuk pemulihan ekonomimu, Tuhan, ketika aku meminta untuk pemulihan ekonomi dalam pekerjaanku, bisnisku dipulihkan, Tuhan, aku mau setia untuk hidup jujur, aku mau setia, bahkan aku, waktuku akan kuberikan untuk melayani Tuhan. Jadi ketika engkau meminta pemulihan ekonomi, maka orientasinya adalah untuk pekerjaan Tuhan. Ketika engkau meminta pemulihan suami, orientasinya adalah untuk pelayanan Tuhan. Ketika engkau meminta pemulihan pekerjaan, maka orientasinya adalah untuk melayani Tuhan. Katakan, Tuhan, aku butuh pekerjaan ketika aku bekerja dan aku mau melayani Tuhan.
Ketika engkau memberikan keturunan, aku mau anakku juga untuk melayani Tuhan. Ketika engkau memulihkan ekonomiku Tuhan, aku mau berkat yang kuperoleh juga untuk melayani Tuhan. Apapun yang kau minta hari ini, Tuhan sudah mengabulkannya. Angkat tanganmu dan percayalah, Tuhan akan berperkara dalam hidupmu. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa yang baik, hari ini Tuhan Yesus, tangan-tangan yang terangkat, Tuhan jamah semuanya Tuhan. Baik mereka yang ada di mobil, di rumah, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan Allah ini. Engkau berkata, minta sajalah apa yang kamu kehendaki, maka kami akan memperolehnya. Dan hari ini kami pegang janji Allah, kami pegang firman Allah, kami meminta Tuhan. Kalau engkau meminta keturunan, minta keturunan. Tuhan Yesus, ketika mereka meminta Tuhan pemulihan rumah tangga, biarlah engkau terjadikan, nyatakan pemulihan rumah tangga. Suami Tuhan, engkau suami mereka diubahkan, istri mereka diubahkan, pekerjaan mereka diubahkan, ekonomi mereka dipulihkan, oh bisnis mereka dipulihkan, pelayanan mereka dipulihkan, apa yang mereka minta dalam nama Yesus, biarlah engkau melakukannya. Yang belum mendapatkan keturunan, Tuhan engkau berikan keturunan. Yang sakit penyakit mereka hari ini belum sembuh, yang mereka terbaring di rumah sakit dimanapun mereka berada, hari ini mungkin dokter sudah angkat tangan, atau mereka tidak punya dana untuk berobat, hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, minta, dan kami meminta hari ini pemulihan terjadi, mukjizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat menikmati berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Haleluya, haleluya.

0: kepastian. Janji Tuhan selalu baru setiap hari.
1: Bagaimana engkau dekat dengan Tuhan itu akan kelihatan. Dari mana? Dari buahnya. Mampukah engkau menerima orang lain yang menyakiti engkau? Mampukah engkau mengampuni orang lain yang memfitnah engkau? Dari sana akan kelihatan siapa sesungguhnya dirimu. Berapa banyak orang-orang sudah menasihatimu? Berapa banyak firman yang sudah engkau dengar? Itu tandanya Allah sedang mengasihi engkau. Tuhan mau engkau supaya kembali kepada Dia. Engkau meninggalkan kehidupan lamamu dan engkau bertobat atas dasar apa? Kasih.
0: Mari rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah GBI Karisma Samarinda. Ibadah raya pertama dilaksanakan jam 9 pagi. Ibadah raya kedua dilaksanakan jam 5 sore. Bertempat di Ruko Bumi Sempaja, Blok H dan I, Jalan PM Nur, Samarinda, atau di depan Indomaret. Hadiri pula ibadah raya GBI Karisma Samarinda Seberang, jam 10 pagi. Bertempat di Ruko Pesona Mahakam, Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 17, Samarinda, atau di depan kolam renang Jessica Waterpark. Dan hadiri pula ibadah raya GBI Karisma Loaduri, jam 8 pagi. Bertempat di Jalan Gerbang Dayaku, nomor 161 Loaduri, Tenggarong, atau di depan Bank BPD KCP Loaduri, Tenggarong. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi di 0813-1892-3500, di 0813-1892-3500. Gembala Sidang GBI Karisma, Pendeta Charles Manurung, MTH.
1: Tuhan mau kehidupan kita adalah terus-menerus berkarya buat Tuhan. Dan pastikan dirimu tidak memerlukan cahaya itu hanya sesaat. Jangan ketika Anda sudah dipulihkan, sudah ditolong oleh Tuhan, akhirnya Anda jauh dari Tuhan. Tapi harusnya Anda semakin diberkati, semakin takut akan Tuhan.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat ISK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.

Jika Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: God is good. And all the time. God is good. And all the time.
1: A Thanksgiving celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur, hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tidores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengalami kemuliaan Natal. Kata dalam bahasa Yunani doxa adalah kata yang sama dengan kata dalam bahasa kita doxologi. Namun, para ahli Alkitab sepertinya sulit untuk menjelaskan apa sesungguhnya kemuliaan Allah itu. Roy Brill adalah seorang misionaris veteran dan pembicara konferensi, seorang hamba Tuhan dengan rambut beruban yang membuatnya tampak seperti seorang yang disegani. Pada suatu hari kami berbincang dan saya bertanya, apakah Anda memahami apakah kemuliaan Allah itu? Sang hamba Tuhan ini mulai memerah seperti seorang murid yang mendapatkan pertanyaan yang seharusnya dapat ia jawab dengan mudah. Namun ia tidak dapat menjawabnya. Dan kemudian ia berkata, selama lebih dari 50 tahun, saya telah berusaha untuk memahami kemuliaan Allah dan saya masih tidak dapat untuk benar-benar memahaminya. Adakah seseorang yang pernah memahami kemuliaan Allah? Para gembala di padang di luar kota Bethlehem tidak memahami kemuliaan Allah, namun kemudian berjumpa dengannya, dan demikian pula dengan Roy Brill. Ada hal-hal menakjubkan dalam hidup ini yang Anda jumpai, namun Anda tidak benar-benar dapat menjelaskannya. Cobalah menggambarkan aroma bunga mawar, atau kesegaran udara segar pegunungan saat matahari terbit di langit timur. Cobalah untuk menjelaskan keajaiban senyuman bayi, atau katakan kepada saya, apa itu cinta? Beberapa hal memang lebih baik dijumpai daripada dijelaskan. Demikian pula dengan kemuliaan Allah. Para gembala yang sederhana, tidak berpendidikan, bukan lulusan universitas, bekerja keras, dan buruh biasalah yang memiliki kesempatan istimewa untuk berjumpa dengan kemuliaan Allah. Saat para malaikat mengumumkan bahwa seorang juru selamat akan dilahirkan di kota Bethlehem. Dalam bukunya Transformed by His Glory, diubahkan oleh kemuliaannya, Charles Ryrie berkata, kemuliaan Allah artinya adalah keajaiban, kemegahan dan pentingnya Allah telah terlihat dengan beberapa cara. Ada satu hal yang pasti, ketika orang berdosa berjumpa dengan Sang Mahakuasa dan kemuliaannya, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Para gembala yang mengalami kemuliaan Natal pertama itu datang dan menyembah sang anak kecil yang telah dilahirkan di Bethlehem dan kemudian mulai menyebarkan kabar bahwa Allah telah mengutus seorang juru selamat dalam wujud seorang anak yang dilahirkan di kandang hewan di Bethlehem. Perbedaan antara kemuliaan Allah dan konsep manusia kita tentang kemuliaan adalah bahwa kemuliaan Allah dikaitkan dengan karakternya dan pribadinya yang mencakup kekudusan dan sifatnya. Contohnya, saat Yesaya mengalami perjumpaan yang ajaib dengan Allah dan melihat kemuliaan Allah, ia langsung berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Yesaya pasal 6 ayat 3. Kemuliaan Natal yang menjamah kehidupan para gembala sederhana di luar kota Bethlehem itu masih bersama kita. Saya melihatnya di dalam kehidupan pria dan wanita yang mengizinkan Allah untuk menjamah hidup mereka melalui anaknya Yesus Kristus. Saya melihat pria dan wanita yang hanya mengenal amarah dan kepahitan dalam hidupnya belajar tentang kelembutan. Saya melihat kulit kehidupan yang mengeras mulai terkelupas selagi Roh Kudus mengubah sifat seseorang dari sifat yang egois kepada kebaikan. Saya melihat kemuliaan Allah tercermin di dalam kehidupan orang-orang biasa yang diubahkan oleh Roh Kudus Allah. Ingin melihat kemuliaan Allah? Maka carilah di dalam halaman-halaman Perjanjian Baru dan mintalah Allah untuk menjamah hidup Anda dengan kemuliaannya. Datanglah dengan penuh harapan dan iman, dan Anda akan mendapati bahwa hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Kemuliaan Allah yang menjamah umat manusia masih menjadi kekuatan terbesar di dalam dunia kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala.
5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Barang siapa sebagai seorang anak hendak memohon dan menerima banyak hal dari Allah Bapa, ia harus sungguh bertindak sebagai seorang anak yang taat akan hukum-hukumnya. Misalnya, barang siapa menghakimi sesamanya, padahal Yesus dengan tegas melarang berbuat demikian, ia akan terbentur kepada ayat berikut ini: "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi." Tetapi ada kalanya Tuhan menghukum kita dengan jalan tidak membuka tangannya yang penuh berkat itu dan tidak menjawab doa-doa kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the jingle, Yaski Radio.

0: Tuhan Allah menyebut dirinya sebagai Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Terutama sekali, hatinya merindukan kasih kita, karena seorang Bapa mengharapkan kasih sayang anak-anaknya kepadanya. Kita diciptakan dan ditebus untuk mengasihi Allah. Barang siapa mengasihi Allah lebih daripada segala sesuatu, ia telah menemukan tujuan yang kekal dari hidupnya. Sekarang dan sampai selama-lamanya, ia memiliki kelimpahan dan hatinya penuh dengan sukacita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Selalu terlalu cepat untuk berhenti, kata George Sweeting saat menjabat sebagai Presiden Institut Alkitab Moody. Dr. Sweeting melihat ratusan murid yang datang ke kampus yang dinamai sesuai nama penginjil Dwight L. Moody itu lebih dari satu abad yang lalu, dipenuhi dengan semangat dan tekad. Namun karena merasa tertolak oleh kegagalan, mereka memutuskan untuk menyerah dan mencoba hal lain yang lebih mudah. Kenyataannya adalah bahwa tak seorang pun bisa sukses tanpa penolakan, tanpa kegagalan, tanpa sejumlah keputusasaan. Pelajaran dari mereka yang biografinya tertulis di halaman-halaman Alkitab adalah suatu pelajaran tentang kegagalan manusia. Mulai dengan keluarga pertama, ada kegagalan di sana. Adam adalah ayah dari seorang pembunuh. Musa, yang akhirnya memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, juga memiliki darah di tangannya, membunuh seorang Mesir yang berkelahi dengan seorang Ibrani. Bahkan ketika sedang memimpin bangsa Israel di padang gurun, Musa yang kelelahan oleh karena beratnya beban kepemimpinan mendukakan Tuhan dengan memukul batu di Kades di padang gurun Zin dan bukan berkata kepada batu itu atau memerintahkannya untuk mengeluarkan air sebagaimana Allah memerintahkan. Kemudian Yunus yang membangkang kepada Tuhan dan pergi ke arah yang berlawanan merasa terlalu lelah dan merasa jijik dengan prasangka yang membuatnya ingin memanggil bara api turun atas Niniwe, dan bukannya malah memproklamirkan kasih karunia Tuhan. Sebelum ia memutuskan untuk melakukannya dengan cara Tuhan, ia mengalami kegagalan total, dan bahkan kemudian ia bermasalah karena sikapnya sendiri. Kemudian Petrus, yang menyangkal Kristus 3 kali di pelataran imam besar, Petrus orang yang beberapa jam sebelumnya berkata, Tuhan, aku tidak akan pernah menyangkal engkau, aku siap untuk mati bersamamu. Menjadi suatu pernyataan yang cepat dilupakan pada saat ditekan dan dikonfrontasi. Ya, Tuhan memakai Petrus. Dan ada banyak hal yang dapat dikagumi dari nelayan yang ceplas-ceplos ini. Namun sekitar 20 tahun setelah hari Pentakosta, ketika Petrus menjadi seorang pengkhotbah, Paulus mengatakan bahwa ia harus mengkonfrontasi Petrus karena ia harus disalahkan. Untuk apa? Bukan karena kejatuhan moral atau tidak adanya integritas, melainkan karena tidak konsisten. Ketika tidak ada orang Yahudi di sekitarnya, Petrus memecahkan roti dengan orang bukan Yahudi. Namun ketika ada orang Yahudi di sekitarnya, Petrus tidak mau makan dengan saudara-saudara non-Yahudinya. Yohanes, Markus, yang bepergian bersama dengan Paulus dan Barnabas di perjalanan misi pertama mereka, merasa rindu rumah, kemudian menyerah dan berhenti mengikuti mereka. Namun tersandung secara rohani dengan menyerah pada kerinduannya, tidak menghancurkan dirinya. Ia mengatasinya dan akhirnya menulis kitab Injil kedua yang menyandang namanya. Jadi apa inti dari semua kisah ini? Tuhan adalah Tuhan dari kesempatan kedua. Tuhan yang mau mengampuni. Tuhan yang mengingat siapa kita ini, bahwa kita adalah debu sebagaimana pemazmur menuliskannya. Jadi Anda sudah tersandung dan jatuh, bukankah demikian? Bangunlah, mintalah pengampunan Tuhan dan sadarilah bahwa Tuhan atas kesempatan kedua dan kesempatan ketiga dan kesempatan berikutnya akan memberi Anda kekuatan dan pertolongan. Kegagalan tidak perlu menjadi fatal. Satu kesimpulan terakhir. Ada beberapa kegagalan yang membuat Anda keluar dari permainan. Terkadang kesalahan Anda membuat Anda batal menyelesaikan perlombaan. Dan itulah yang Anda harus hindari. Anda membaca tentang 3 orang bernama Korah, Datan, dan Abiram yang menantang Tuhan. Dan bumi terbuka dan menelan mereka. Kemudian pasangan yang bernama Ananias dan Safira berbohong kepada Roh Kudus dan Tuhan mengambil nyawa mereka. Ada juga beberapa orang lainnya yang begitu mengeraskan hati sehingga mereka tidak lagi mendengarkan suara Tuhan berkata, "Kamu telah salah jalan." Namun bila hati Anda bersedih karena kegagalan Anda, maka Anda tidak keluar dari permainan,
Belajarlah dari kesalahan Anda. Bangunlah dan mulailah bergerak di arah yang benar. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Salam jumpa pendengar yang diberkati Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Mutiara dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Edisi kali ini Mutiara dalam Lagu hadir menemani Anda dengan lagu-lagu pujian yang akan menuntun kita untuk masuk dengan hati yang memiliki kerinduan kepada Allah. Suatu kerinduan yang hanya dapat dipuaskan oleh hubungan yang intim dengan Dia. Karena kalau kita berhenti merasa haus dan dahaga akan Allah, itu berarti kita mati secara rohani.

Pendengar, kita pasti pernah membaca kisah seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa di dalam Lukas 7 ayat 37-38. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, ia datang membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus di dekat kakinya, lalu

basahi kaki Yesus itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa perempuan ini melakukan semuanya itu sembari menangis. Pendengar, ayat ini mengatakan kepada kita, karena kasihnya kepada Yesus, perempuan itu membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Air mata yang mengungkapkan kasih, sebuah ungkapan terima kasih kepada Yesus. Jadi pendengar, ketika sebagian dari kita merasa sulit untuk memuji Tuhan dan tidak tahu caranya bagaimana mengekspresikan kasih kepadanya, kita dapat meniru sebagian lirik dari pujian ini sebagai kerinduan yang tulus kepada Allah kita dengan mengatakan, "Beriku hati memujimu dan mengasihi engkau seperti wanita yang datang mengurapi."

Pendengar, bila Anda membutuhkan sesuatu di dalam kehidupan ini, kemanakah Anda akan datang? Kalimat dalam pujian ini mengingatkan kita agar kita datang kepada Tuhan saja. Di dalam Ibrani 4 ayat 16, Alkitab juga membimbing kita dengan mengatakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pendengar, datanglah kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati serta sikap tunduk dan kerinduan kepada Allah. Dengan melakukan ini, berarti kita mengakui kekudusan, kebenaran, dan kesempurnaan Allah dengan segala kemahakuasaannya atas hidup kita. Ia berkuasa untuk mengubah apapun keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ia akan menunjukkan kepada kita bagaimana cara menghadapi setiap situasi yang datang di dalam hidup kita.

0: Pendengar, pernahkah Anda melihat lukisan atau gambar seekor rusa sedang berjalan mencari sungai yang berair? Alkitab memberi gambaran ini sebagai lukisan orang-orang kudus yang disiksa serta merindukan Allah. Dalam Mazmur 42 ayat 2 dituliskan, "Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah." Pendengar, sebagaimana air itu sangat penting sekali untuk kehidupan jasmani kita, demikianlah Allah dan kehadirannya sangat penting untuk kepuasan dan kepenuhan hidup ini. Orang percaya sejati akan lapar dan haus akan Allah dan kasih karunia, berkat, serta perbuatan adi kodrati Allah di dalam hidup mereka. Jika kita mengaku mengenal Allah, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya sungguh-sungguh sangat merindukan Allah dan kehadirannya di dalam hidup saya? Janganlah membiarkan apapun mengurangi kerinduan kita yang mendalam akan Allah di dalam kehidupan ini.
1: My heart thirsts after you. My soul longs to you.

Lebih dalam lagi ku cinta kau Tuhan. Bukan hanya menjadi satu rangkaian kalimat pujian yang manis, tetapi hal ini harus menjadi doa setiap orang yang percaya untuk memiliki kerinduan hati yang mendalam kepada Allah. Dalam Mazmur 63 ayat 4 dikatakan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Oleh karena itu pendengar, selayaknya lah kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Dan sebagai ungkapan terima kasih serta syukur kita atas kasih setianya kepada kita, milikilah kerinduan hati untuk lebih bersama dengan Allah.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 14 ayat 16-26 difirmankan, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong. Kata ini adalah terjemahan dari kata Yunani parakletos, yang secara harafiah berarti seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Sehingga dalam hal apapun, kita tidak perlu harus mengambil keputusan kita sendiri atau bersandar pada pengertian kita sendiri yang sangat terbatas. Karena Roh Kudus akan membimbing kita di tengah kebisingan suara dunia ini untuk membuat sebuah keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan tahukah Anda pendengar, mengambil keputusan yang tepat bukanlah masalah kesempurnaan, melainkan proses belajar yang panjang dalam menjalani dan mentaati tuntutan Tuhan. Sebab Roh Kudus selalu hadir di dalam hidup kita. Roh Kudus yang adalah Tuhan sendiri juga selalu ada untuk membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran dalam perkataan Kristus. Oleh karena itu, milikilah kerinduan kepada Allah agar Roh Kudus menuntun kita setiap hari. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Kiranya program ini dapat memberkati Anda. Jika Anda ingin berbagi pengalaman, ingin memberikan kesaksian, ingin memberikan respons atas program ini, Anda dapat mengirimkan pesan itu ke 0855 885 1006. Tuhan Yesus memberkati.

0: bersama TSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.

0: Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Iman belalang. Bangsa Israel berdiri di perbatasan negeri yang telah Allah janjikan kepada mereka. Namun sebelum mereka masuk, mereka mengutus komite penyelidik yang terdiri dari 12 orang untuk mengintai negeri itu. Kedua-belasnya sama-sama melihat bahwa itu adalah negeri yang baik. Kedua-belasnya sama-sama tahu bahwa Allah telah berjanji untuk memberikannya kepada mereka. Dan kedua-belasnya sama-sama ingin masuk ke sana. Namun setelah 40 hari, komite penyelidiknya menghasilkan keputusan terpisah. Dua anggotanya mengatakan, "Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Bilangan pasal 13 ayat 30. Namun 10 anggota lainnya mengatakan, "Kami lihat di sana orang-orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Bilangan pasal 13 ayat 33. Ayah saya suka mengatakan, "Menurut ayah, janganlah anak Allah membayangkan dirinya belalang. Kita telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang berharga. Ayah percaya pada kerendahan hati. Namun, kerendahan hati bukanlah berarti tidak menghormati apa yang telah Allah karyakan bagi kita. Kita ini anak-anak-Nya." Selain itu, kesepuluh pengintai itu melaporkan, "Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit." Ulangan pasal 1 ayat 28. Tahukah saudara mengapa mereka berpikir demikian? Karena mereka hanyalah belalang. Demikian ayah saya suka mengatakan. Bayangkan saja seekor belalang di dasar kota berkubu itu. Ia mengarahkan pandangannya ke kubunya yang menjulang tinggi sampai ke langit. Demikianlah pandangan seekor belalang tentang sebuah kubu. Pantas saja mereka ketakutan. Bagaimana dengan keadaan-keadaan saudara? Apakah saudara sedang menghadapi raksasa-raksasa dan kota-kota berkubu? Bagaimana saudara memandangnya? Dari sudut pandang seekor belalangkah? Allah memandang ke bawah dari sorga dan melihat raksasa-raksasa dan kubu-kubu yang sama. Namun dari sudut pandangnya, semua itu tidak terlalu besar tampaknya. Semoga ia menolong kita mengingat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat 37. Kita bukanlah belalang, melainkan anak-anak Allah. Dengan Allah yang lebih besar dari apapun yang mungkin kita hadapi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

wahai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, penolongku dan Allahku. Penderitaan

di dalam Tuhan, tahanlah deritamu. Tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, sebab pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu.

0: Anda mungkin bertanya-tanya di dalam hati, mengapa Tuhan Allah yang menurut firman-Nya adalah Bapa yang pengasih, meletakkan salib ini atas bahuku? Janganlah memandang diri Anda sendiri. Pandanglah kepada Yesus yang memasuki kemuliaan surga melalui salib itu. Salib Anda pun dimaksudkan laksana bahtera yang akan membawa Anda ke kota Allah, yaitu tempat tujuan Anda. Hingga kini, tiada jalan lain kecuali jalan salib yang menuju ke surga yang mulia. Firman Allah mengatakan bahwa salib itulah yang mendatangkan kemuliaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika seorang aktor atau aktris melakonkan peran seseorang, ia berusaha masuk ke dalam diri orang itu, memenuhi dirinya dengan proses-proses berpikir orang yang diperankannya, sehingga ia mulai berpikir seperti orang yang diperankannya, dan juga bersikap dan tampak seperti orang yang diperankannya, dan sejauh mungkin menjadi orang yang diperankannya itu. Apakah hal itu benar-benar bisa dilakukan? Ya, kata mereka yang mencari nafkah sebagai aktor atau aktris profesional. Kelton Heston mengatakan, melakonkan peran Musa dalam film The Ten Commandments sangat mempengaruhi kehidupan pribadinya. Melakonkan peran Musa, demikian ia mengatakan, sungguh membekas dalam hidup saya. Mempersiapkan diri untuk lakon peran itu, ia pergi ke Negev di Israel dan berjalan dengan angin yang membakar, menghembuskan pasir ke wajahnya, dan membaca apa yang Musa tulis. Ia berusaha berpikir seperti Musa berpikir dan merasakan apa yang Musa rasakan. Ketika Paulus menulis kepada jemaat di Filipi, ia mendesak mereka untuk berupaya melakukan hal yang sama dengan Yesus Kristus. Sikapmu seharusnya sama seperti sikap Kristus Yesus. Namun sesungguhnya nasnya bisa diterjemahkan, seharusnya kamu masing-masing memikirkan pikiran-pikiran Yesus Kristus. Petunjuk Paulus telah menyita pikiran saya belakangan ini. Katanya, seharusnya saya memikirkan pikiran-pikiran Yesus. Ya deh, reaksi awal saya adalah, bagaimana caranya? Apakah hal itu benar-benar mungkin? Ketika seorang aktor ingin melakonkan peran seseorang, ia memulai sebagaimana Charlton Heston memulai, dengan berusaha mempelajari segalanya tentang orang itu. Kalau individu itu masih hidup, ia perlu berbicara kepada orang itu. Kalau orang yang harus saudara lakonkan perannya sudah tiada, maka sebisa mungkin saudara perlu berbicara kepada mereka yang mengenal individu itu secara pribadi, memastikan mereka menggambarkan seapa adanya mungkin, seperti apa dulunya orang itu. Apakah prinsip itu efektif untuk berpikir seperti Yesus berpikir, untuk berusaha memandang kehidupan dan perspektifnya? Ya, efektif. Satu hal yang pasti, mengenal Yesus sebagaimana dia sesungguhnya, bukan sebagaimana ia digambarkan oleh sejarah atau bahkan oleh gereja, menuntut kita untuk mengupas sebagian konsepsi keliru dan anggapan-anggapan kita yang belum tentu benar. Penulis Philip Yancey menghadapi tantangan itu ketika sedang bersiap-siap menulis bukunya The Jesus I Never Knew, yang dari judulnya saja mensugestikan bahwa Yesus yang sesungguhnya jauh beda dengan Yesus yang pernah dilukiskan oleh para artis dan Yesus yang kita pelajari di gereja. Tidak seperti banyak buku yang katanya menghilangkan mitos seputar Yesus, buku Yancey sungguh menonjol. Saya sudah membacanya dan membacanya ulang. Sebelum mulai menulis, Yancey membaca banyak tentang Yesus Kristus, namun perjumpaannya yang sesungguhnya terjadi lewat dua sumber utama, membaca Alkitab itu sendiri dan mempelajari film-film tentang Yesus Kristus yang pernah dirilis di tahun-tahun belakangan ini. Satu hal yang pasti, memikirkan pikiran-pikiran Yesus Kristus pasti merevolusi hidup saudara. Karena cara berpikirnya demikian beda dengan cara berpikir saya, dan saya rasa juga beda dengan cara berpikir saudara. Saya segera menyadari bahwa perspektifnya beda dengan perspektif saya. Sikap-sikap dan nilai-nilainya beda, bahkan batasan-batasannya berbeda. Saya menerawang ke masa depan yang remang-remang, yang berkabut, yang tampaknya demikian tidak pasti dan tidak jelas. Tapi penglihatannya menembus kesuraman. Ia tahu bahwa surga itu suatu realita. Ia pernah ke sana. Ia tahu kemana ia sedang menuju. Apa yang saya miliki, apa yang dapat saya pegang secara materi, tampaknya penting dalam hidup saya. Ya, saya tahu seharusnya tidak demikian. Namun toh, tagihan-tagihan harus dibayar. Dan menyediakan nafkah adalah tanggung jawab saya.
pemikiran penutup. Mungkin saudara telah menemukan bahwa orang yang telah bertahun-tahun hidup bersama cenderung mirip satu sama lain dan juga berpikir serupa. Ah iya, bahkan itu pun bisa memberi saya wawasan untuk memikirkan pikiran-pikiran Yesus. Sungguh. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Saya melihat Indonesia yang baru. Saya melihat Indonesia yang indah. Saya melihat Indonesia yang makmur. Saya melihat Sumatera dengan hasil buminya, Jawa sebagai lumbung padi, Kalimantan dengan hasil hutannya, Sulawesi dengan hasil lautnya, Papua dengan tambangnya, Bali dengan keindahannya, dan semua pulau dengan semua kekayaan yang tersembunyi. Saya melihat Indonesia baru. Saya melihat Indonesia indah. Saya melihat Indonesia yang makmur. Jadi dalam nama Yesus.

0: Mata Tuhan selalu mencari orang-orang yang beriman. Dengan perantaran mereka, dapatlah Ia melakukan perbuatan-perbuatannya yang besar. Dengan perantaran mereka, dapatlah Ia dipermuliakan. Dengan perantaran orang beriman, dapatlah Ia menyatakan kuasanya, kemuliaannya, serta mujizat-mujizatnya di hadapan manusia. Betapa sedihnya hati Allah Bapa ketika melihat semua kaki tangan iblis bekerja baginya. Hanya sedikit saja anak-anak Tuhan yang bersemangat untuk membesarkan kemuliaan namanya di atas muka bumi ini dengan jalan percaya kepadanya, mengambil risiko dalam iman, serta hidup dengan iman yang taat. Mata Tuhan melihat apakah Anda bersedia mengabdikan diri untuk hidup dengan iman.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: ada tiga patah kata yang mengandung pemecahan bagi semua persoalan Anda. Kata-kata itu ialah, percayalah kepada Allah. Itu berarti percaya bahwa Allah benar-benar Maha Kuasa dan benar-benar Bapa yang pengasih, yang senantiasa bersedia memberi pertolongan. Percayalah, maka langkah pertama telah diambil untuk menyelesaikan masalah Anda. Langkah kedua akan mengikuti. Anda akan melihat sendiri bahwa pada saat yang ditentukan olehnya, Ia akan mengubah duka cita Anda menjadi sukacita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara, setiap hari yang kami lalui menjadi satu hari yang bahagia, penuh dengan mujizat Tuhan. Karena kami setiap hari merindukan selalu berjalan dengan Tuhan. Kami memulai hari dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan karena itu kami melihat, every day in our life is a wonderful day.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Dengan berjalannya waktu, sikap bisa berubah. Hal itu terpikirkan oleh saya baru-baru ini ketika saya membaca sebuah koleksi pepatah dan hikmat berukuran saku. Buku kecil itu yang usianya kira-kira sudah 100 tahun memuat renungan-renungan para pendidik dan juga para pemimpin dunia selama periode katakanlah antara tahun 1850 hingga tahun 1900. Jangan lupa, periode itu adalah periode sebelum adanya mobil, radio, komputer, dan dua perang dunia yang mengantarkan dunia ke zaman atom. Sementara saya membaca kutipan-kutipan dari orang-orang terkenal, ada satu tema yang terus berulang, yaitu bahwa bekerja itu bukan saja sesuatu yang baik, melainkan juga dianugerahi kehormatan dan kelayakan. Kutipan Teddy Roosevelt mengatakan, "Saya tidak kasihan kepada siapapun yang tidak memiliki pekerjaan. Kalau ia pantas mendapatkan upah, ia pasti bekerja. Saya iri terhadap orang yang memiliki pekerjaan yang layak dikerjakan dan mengerjakannya dengan baik." John Ruskin, sang penulis Inggris sekaligus reformer, meninggal pada tahun 1900. Ia menulis, "Kalau Anda menginginkan pengetahuan, Anda harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Kalau Anda menginginkan makanan, Anda harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Dan kalau Anda menginginkan kenikmatan, Anda harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Bekerja keras itulah hukumnya. Kenikmatan datang karena kerja keras dan bukan karena memanjakan diri dan malas bekerja. Ketika seseorang senang bekerja, berbahagialah hidupnya." Ruskin yang mengajar di Oxford akan sulit meyakinkan siswa-siswi perguruan tinggi sekarang ini dengan filosofi itu. Para sejarawan menyebutnya etos kerja umat Protestan, suatu standar moral yang didasarkan pada prinsip-prinsip gaya hidup hemat, berdisiplin, individualisme, dan betul kerja keras. Hal itu berakar dari iman Protestan menurut Calvin yang menyebar dari Switzerland ke Inggris lalu ke Amerika Serikat. Itulah yang mendorong revolusi industri dan penjinakan dunia koboi di Amerika Serikat. Di antara tumpukan buklet yang dikumpulkan selama hidup pelayanannya, mertua saya, terdapat suatu terbitan tahun 1947, Konstitusi Republik Sosialis Uni Soviet. Pasal 12 mengatakan, "Bekerja di Uni Soviet adalah kewajiban dan kehormatan bagi setiap warga yang tidak cacat. Sesuai dengan prinsip, barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan." Saya bertanya-tanya, apakah orang-orang komunis yang menyusun dokumen itu tahu bahwa mereka sedang mengangkat satu kutipan dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, di mana Paulus menulis, "Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan." 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Satu hal yang pasti, sekarang ini kita perlu menemukan kembali martabat dari apa yang sudah mulai kita pandang rendah, bekerja. Keringat dan kulit yang mengeras sudah lewat sebagaimana halnya kuda dan kereta kuda. Dan dengan berubahnya kebudayaan, kita telah kehilangan sesuatu, sesuatu yang penting. Perasaan berprestasi, kebanggaan melihat kerja keras saudara menghasilkan panen, dan perasaan senang bahwa saudara sudah menginvestasikan tenaga saudara seharian demi upah sehari. Ketika Bob Vernon menjadi agen yang menyamar, suatu hari ia duduk di trotoar di sebelah seorang pemuda yang tampaknya seolah-olah merupakan bagian dari kebudayaan pengguna narkoba. "Berapa harga ganja di tempat asalmu?" ia bertanya. Sang pemuda menjawab, "Gak tahu deh, aku sudah tidak menggunakannya lagi. Aku sudah menjadi umat Kristiani dan tidak lagi menggunakan narkoba." Mereka bercakap-cakap beberapa menit dan Vernon bertanya, "Kamu bekerja di mana?" "Aku tidak bekerja. Itu sih bukan untukku deh," demikian sang pemuda menjawab. Maka sang polisi yang sedang menyamar mengeluarkan perjanjian barunya dan memperlihatkan 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 yang mengatakan bahwa kalau kita tidak bekerja, kita tidak berhak makan. Sang pemuda merenung sejenak, lalu dengan enggan berkata, "Ya, kalau hal itu tertulis dalam Alkitab, berarti berlaku bagiku juga. Dan Bob Vernon membantu dia menemukan pekerjaan. Dengan segala pencapaian kita, semoga kita menemukan kembali martabat dan kehormatan bekerja jujur seperti dulu. Semoga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Malam ini Tuhan, kami ingin mengingat bangsa kami, dan kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan, lindungi bangsa kami Tuhan.

0: dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Doa Ratu Surga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlindungan di masa kesukaran. Anda sedang dalam perjalanan untuk urusan pekerjaan ke suatu bagian belahan dunia saat Anda mengetahui bahwa ada peringatan bepergian ke negara itu. Anda tetap pergi ke bandara untuk terbang, hanya untuk mendapati bahwa ketakutan kepada bom telah mengosongkan terminal itu. Bila Anda sering bepergian, Anda terbiasa melewati pemeriksaan detektor logam atas pakaian Anda dan anjing yang mengendus-endus koper Anda. Suka atau tidak, suatu dunia dengan terorisme yang semakin meningkat telah menjadi suatu realita dalam kehidupan kita. Lalu, bagaimana cara kita mengatasinya? Kita perlu berpegang pada janji bahwa Tuhan memperhatikan mereka yang percaya kepadanya. Tidak cukup hanya dengan mengetahui bahwa janji itu terdapat di dalam Alkitab, Anda perlu mengetahuinya di dalam hati Anda, meresapinya, dan menjadikannya sebagai janji bagi diri Anda sendiri. Mari kita lihat kitab singkat di dalam Perjanjian Lama berjudul Nahum. Kitab ini ditulis oleh seorang nabi tentang kota Niniwe di Timur Tengah yang rakyatnya kejam dan fasik. Lalu, melalui Nahum, Allah memperingatkan bahwa mereka akan dibinasakan. Ini bukanlah kitab yang dapat dinikmati saat dibaca. Penggambaran pembinasaan ini sangat brutal seperti film-film perang yang ada. Namun, di tengah-tengah kabar buruk ini, terdapat salah satu janji yang paling indah di dalam Alkitab. Janji itu terdapat di dalam Nahum pasal 1 ayat 7 yang berbunyi, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Allah adalah Allah yang baik. Bila Anda memiliki hubungan pribadi dengan Dia, Anda memiliki tempat pengungsian pada waktu kesusahan, tempat yang aman, tempat perlindungan. Saya menyukai gambaran tentang induk burung yang melindungi anak-anaknya dalam Mazmur pasal 91. Dengan kepaknya, Ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Mazmur pasal 91 ayat 4. Kita hidup di dalam dunia yang menakutkan pada saat ini. Namun, ingatlah bahwa Anda memiliki Tuhan yang mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: tidak ingin mengenal Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus bersedia memimpin Anda kepadanya. Akan tetapi, Ia hanya dapat menghantar Anda kepada Bapa apabila Anda menempuh jalan yang sama yang telah ditempuhnya sebagai putra Allah. Itulah jalan salib. Itulah jalan kemiskinan, kerendahan hati, ketaatan dan penuh aib. Sekarang ini pun itulah jalan yang menuju ke kota Allah, ke rumah Bapa. Tempuhlah jalan itu dan Anda akan mengenal Bapa serta kasihnya. Ia membuka hatinya bagi mereka yang menempuh jalan yang dilalui oleh Yesus.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the jingle, yes.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dalam buku First Thing First, penulis Stephen Covey dan rekannya menghadiri sebuah seminar di mana sang instruktur berceramah tentang pentingnya waktu perencanaan. Untuk mengesankan pendengarnya, sang instruktur mengambil sebuah toples bermulut lebar atau berbentuk silinder dan mengisinya dengan sebongkah batu sebesar kepalan tangan. Lalu ia bertanya, "Penuhkah toples ini?" Melihat bahwa tidak ada batu yang lebih besar yang dapat mengisi toples, semua pendengar menganggukkan kepalanya, tanda setuju. Kemudian sang instruktur turun ke bawah podium dan mengambil ember kerikil serta menuangkannya di atas batu-batu besar, mengguncang-guncangkannya hingga turun melalui sela-sela toples. Kemudian ia bertanya kembali, "Apakah toples ini sekarang penuh?" Kali ini semua hadirin ragu-ragu dan berkata, "Mungkin belum." "Benar." Kemudian ia mengambil sebuah wadah pasir dan menuangkannya di atas kerikil-kerikil sampai memenuhi ruang yang tersisa. Pertanyaan yang sama, "Penuhkah toplesnya?" Tidak ada yang berespon. Lalu ia mengambil sebotol air dan menuangkannya hingga toples terisi penuh dengan air. Akhirnya, instruktur tadi beralih kepada murid-muridnya dan berkata, "Sekarang, apa intinya?" Seseorang menjawab bahwa pesan moralnya adalah Anda selalu bisa mengisi lebih banyak hidup Anda. "Bukan," katanya. "Pesan moral yang sebenarnya adalah Anda tidak akan pernah bisa memasukkannya nanti jika Anda tidak memasukkan batu besar itu lebih dulu." Hal ini berlaku di dalam mendidik anak, sama pentingnya dengan membuat perencanaan waktu Anda. Seorang ahli psikologi kejiwaan mengatakan bahwa seorang anak mempelajari setengah dari semua yang diketahuinya pada usia 3 tahun, 3/4 pada usia 7 tahun. Selama periode inilah Anda harus meletakkan dasar-dasar kehidupan kepada anak-anak, menempatkan batu-batu besar kehidupan di mana segala sesuatu yang lain akan dibangun di atasnya. Semua orang tua menyadari betapa besar tanggung jawabnya saat ia menyelimuti bayinya dan membawanya pulang dari rumah sakit. Apa yang terjadi di bulan-bulan dan tahun-tahun awal sangat menentukan perkembangan fisik, emosional, dan rohaninya di masa kemudian. Fondasi batu seperti apakah yang akan dipakai untuk membangun kehidupan di atasnya? Cobalah keenam hal ini untuk dasar yang kuat. Komitmen, perhatian, komunikasi, kekompakan, batasan, nilai-nilai, dan iman. Pertama, pentingnya komitmen sebagai orang tua. Sekalipun ada orang tua tunggal yang meletakkan dasar bagi anak-anak mereka sendirian, namun sebenarnya mereka memerlukan dua orang tua untuk membesarkan mereka. Pada dasarnya, parenting atau mendidik anak adalah tugas dua orang. Ketika dua orang saling mencintai dan berkomitmen untuk anak cucu mereka, mereka menyediakan lingkungan yang sehat untuk pertumbuhan dan pemeliharaan anak cucu. Teladan hidup mereka akan menjadikan pendidikan seks, panutan, dan nilai-nilai bagi anak cucu mereka. Dahulu, Nabi Amos pernah bertanya, "Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji?" Amos pasal 3 ayat 3. Jawabannya jelas, tidak. Orang tua berkomitmen untuk apa? Pertama, satu sama lain. Hal terbaik yang dapat dilakukan seorang ayah bagi anaknya adalah mengasihi ibu mereka. Mereka juga harus berkomitmen terhadap serangkaian nilai-nilai, memutuskan apa yang penting, yang tidak dapat ditawar, dan menghidupi nilai-nilai yang telah disepakati. Akhirnya, orang tua harus berkomitmen untuk melayani Allah yang hidup, membawa suasana surga ke dalam rumah mereka. Seorang hakim pengadilan anak-anak mengatakan, sangat jarang ia mendapati seorang anak laki-laki dan perempuan di persidangannya yang telah mendapatkan pelatihan rohani semasa kecil. Tanamkanlah batu-batu besar sebagai dasar hidup yang sangat penting. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Thanksgiving Celebration 1 tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan di musim baru. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Hadiri Tuhan dan meminta kemurahan bagi Indonesia. Kiranya bangsa ini bangkit kembali dari keterpurukan yang ada. Kiranya nyiur kembali melambai dalam semarak karena bergirang melihat putra negeri mampu menikmati kejayaan bahkan kekayaan negeri. Kiranya kemiskinan terentaskan dalam negeri. Kiranya hukum dan keadilan berjalan beriringan. Kiranya kekudusan melanda negeri dan pengetahuan bertambah dalam negeri kami. Kiranya kesembuhan lahir, batin, bahkan mental tercipta dalam negeri. Engkau yang kami nanti bagi kejayaan negeri.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Bangale menileng tau cekau go tok kon tu kamrong go humai teng le yang ada
3: menileng tau cekau go tu humua bu tong menileng tau humua ro tai bu nekai chat mai nei go mun kana pa che

0: Anda mengeluh karena sedikit sekali orang yang mengasihi Anda. Demikian banyak orang acuh tak acuh terhadap Anda. Mereka menolak Anda. Ini bukanlah maksud Allah. Ia yang kasih adanya ingin memperkaya dan membahagiakan hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan ingin menyelesaikan semua persoalan Anda. Ia akan menunjukkan jalan keluar kepada Anda. Kasih itu bahkan dapat mengatasi orang-orang yang menentang atau memusuhi kita. Mereka akan ditaklukkan oleh kasih yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, akan tetapi sebaliknya memohonkan berkat serta berbuat baik kepada mereka. Tempuhlah jalan ini, maka kelak Anda akan menuai kasih itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yao Ping An.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xie Ning Shou Ting Pu Tong Hua Jiemu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: Qidai Ning Ming Tian Ye Ji Xu An Shi Shou Ting.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站729ly.net 或者是yaski的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您。明天再见。
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the Jingle Yaski Ready!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

A Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan di musim baru, 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda, faith, love,

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong.

Dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Superman. Superman memulai kehidupannya sebagai suatu karakter buku komik pada bulan Juni 1938, yang merupakan ide gagasan satu tim penulis muda dan seniman Jerry Siegel dan Joe Shuster. Digambarkan sebagai sosok berjubah yang luar biasa, Superman semakin populer dari sekedar tokoh buku komik, lalu program radio, komik koran, novel, program TV, film, dan bahkan pertunjukan musikal Broadway. Memakai kostumnya yang terkenal berwarna merah, biru, dan kuning dengan huruf S, ia telah menjadi sosok pahlawan bagi jutaan orang. Sang manusia baja dikisahkan sebagai orang terakhir yang hidup dari planet Krypton yang telah punah. Namun kisah hidupnya terus berganti selama bertahun-tahun, seringkali dicocokkan dengan nilai-nilai budaya pada zamannya, di mana tidak selalu nilai-nilai moral. Dalam beberapa versi, kedatangannya di bumi hampir serupa dengan kelahiran Yesus. Dalam versi layar lebar, ayahnya yang diperankan oleh Marlon Brando mengatakan kepada anaknya untuk memimpin orang-orang biasa kepada kebenaran dengan berkata, "Untuk alasan inilah, yaitu kemampuan mereka untuk berbuat kebaikan, aku telah mengutus mereka kepadamu, anakku satu-satunya." Secara pribadi, saya berpikir bahwa karakter terpercaya seperti Superman ini menarik bagi kita sebab ada rasa lapar di hati manusia akan seseorang yang lebih hebat daripada diri kita sendiri. Kita ingin ada seseorang yang dapat kita kagumi, seseorang yang dapat mencapai prestasi yang kita tidak dapat raih, seseorang yang memerangi kekuatan jahat yang kita lihat sedang bekerja di dunia ini. Beruntung bagi kita, kita memiliki satu pribadi yang dapat melakukan hal-hal tersebut. Namanya adalah Allah. Dengarkan ayat Alkitab ini. Tidak ada yang seperti Allah, Hayyes Yurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Ulangan pasal 33 ayat 26. Siapa itu Hayyes Yurun? Para teolog mengatakan kepada kita bahwa itu adalah nama puitis bagi bangsa Israel, yang dipakai untuk mengungkapkan rasa kasih sayang, karena kata itu berarti orang-orang benar kesayangan. Lihat Ulangan pasal 32 ayat 15, pasal 33 ayat 5, pasal 26, dan Yesaya pasal 44 ayat 2. Superman tidak dapat berada di banyak tempat pada waktu bersamaan, dan ada banyak hal yang Superman tidak dapat lakukan. Namun Alkitab mengatakan kepada kita, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat 37. Tidakkah Anda senang bahwa Anda mengenal Dia? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Dahulu kala, ada seorang raja di daerah timur yang sudah tua. Dia menyadari bahwa sudah dekat saatnya untuk mencari pewaris kerajaannya. Dia tidak mewariskan kerajaannya itu kepada salah satu dari bawahannya atau bahkan anaknya. Tetapi dia memutuskan untuk melakukan sesuatu hal yang berbeda. Dia panggil seluruh anak muda di seluruh kerajaannya. Dan dia berkata, "Sudah saatnya bagiku untuk mengundurkan diri dan memilih raja yang baru. Aku memutuskan untuk memilih salah satu di antara kalian." Anak-anak muda itu pun terkejut. Dan raja melanjutkan, "Aku akan memberikan kalian masing-masing satu bibit hari ini. Satu bibit saja. Bibit ini sangat istimewa. Aku ingin kalian pulang menanamnya, merawatnya, dan kembali ke sini lagi tepat 1 tahun dari hari ini. Kemudian aku akan menilai hasil yang kalian bawa. Dan seseorang yang aku pilih akan menjadi raja negeri ini." Ada seorang anak muda yang bernama Ling yang berada di sana pada hari itu, dan dia seperti yang lainnya menerima bibit itu. Dia pulang ke rumah, dengan antusias dia beritahu ibunya tentang apa yang terjadi. Ibunya pun membantu Ling menyediakan pot dan tanah untuk bercocok tanam. Dan Ling menanam bibit itu, dia rajin menyiraminya dengan hati-hati. Setiap hari, dia tidak lupa mengamati apakah bibit itu tumbuh. Setelah beberapa minggu, beberapa dari anak muda itu mulai membicarakan mengenai bibit mereka dan tanaman yang telah mulai tumbuh. Ling pulang ke rumah, dia periksa bibitnya, tapi dia tidak lihat ada hasilnya. 6 bulan pun sudah berlalu. Dia berpikir bahwa dia telah membunuh bibit itu. Setiap orang memiliki pohon dan tanaman yang tinggi, tetapi dia tidak memiliki apa-apa. 1 tahun pun sudah berlalu, dan semua anak muda di seluruh kerajaan membawa tanaman mereka kepada raja untuk dinilai. Ling putus asa, dia tidak ingin pergi dengan membawa pot yang kosong. Tetapi ibunya memberinya semangat untuk pergi dan membawa potnya. Ling harus jujur mengenai apa yang terjadi dengan bibit itu. Ling sadar bahwa saran ibunya benar, dan dia pun pergi ke istana dengan membawa pot yang kosong. Ketika Ling tiba, dia kagum melihat berbagai macam tanaman yang dibawa oleh teman-teman yang lain. Semuanya indah, dalam ukuran dan bentuk yang berbeda. Ling meletakkan pot yang kosong itu ke lantai, dan banyak orang menertawakannya. Ketika raja datang, dia amati ruangan itu dan menyalami rakyatnya. Ling berusaha untuk bersembunyi di bagian belakang. Raja berkata, "Wah, betapa indahnya tanaman, pohon, bunga yang kalian bawa. Hari ini, salah seorang dari kalian akan kutunjuk menjadi raja selanjutnya." Seketika, sang raja melihat Ling di belakang ruangan dengan potnya yang kosong. Dia perintahkan pengawalnya untuk membawa Ling ke depan. Ling sangat ketakutan. Ling berkata dalam hatinya, "Sang raja pasti tahu aku seorang pecundang. Mungkin dia akan memerintahkan aku untuk dihukum." Ketika Ling tiba di depan, sang raja menanyakan namanya. "Namaku Ling," jawab Ling. Semua orang menertawakannya. Kemudian sang raja berkata, "Lihatlah, ini raja kalian yang baru. Namanya adalah Ling." Ling tidak mempercayai apa yang baru saja dikatakan raja. Dia bahkan tidak bisa membuat bibit itu tumbuh. Mengapa dia bisa ditunjuk menjadi raja yang baru? Sang raja menjelaskan, "1 tahun lalu, aku berikan setiap orang sebuah bibit. Dan kukatakan kepada kalian untuk mengambilnya, menanamnya, dan merawatnya. Kemudian membawanya kembali kepadaku hari ini. Tetapi aku memberikan kalian bibit yang sudah direbus, sehingga tidak akan bisa tumbuh. Ketika kalian menyadari bahwa bibit itu tidak bisa tumbuh, kalian menukarkan dengan bibit yang lain. Hanya Ling yang memiliki keberanian dan kejujuran untuk membawakanku sebuah pot kosong." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat,
Sekarang ini mencari orang yang jujur dan tulus itu sama dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Sangat sulit. Tipu-menipu, manipulasi, terdapat hampir di semua bagian. Orang tidak lagi malu dalam menipu. Sahabat, ketahuilah bahwa meski mungkin kita berhasil mengelabui manusia, tetapi Tuhan akan selalu melihat segala perbuatan kita. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the jingle, Yaski Radio.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hari itu adalah hari yang sangat hangat di musim panas ketika Yesus dan para muridnya berhenti di sumur Sikar untuk meminum air yang segar. Anda membaca kisah ini dalam Injil Yohanes pasal 4. Saat itu tengah hari dan sangat terik. Seorang wanita datang untuk menimba air dan Yesus memintanya untuk menimba air bagi dirinya. Hal ini memulai percakapan antara sang wanita yang adalah seorang Samaria dan Yesus. Orang Samaria dan Yahudi saling membenci. Hari itu Yesus mengatakan beberapa hal kepadanya tentang diri wanita itu yang mengejutkan dirinya. Yesus memintanya untuk kembali ke desanya dan membawa orang banyak bersamanya. Orang ini mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuberbuat, kata wanita ini. Dan orang banyak akhirnya ingin berjumpa dengan Yesus yang diduga berasal dari Nazaret. Selagi orang-orang Samaria yang berpakaian putih untuk menangkal panas melewati mereka menuju ladang gandum, Yesus berkata kepada para muridnya, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ia tidak mengacu pada gandum, melainkan pada para pria dan wanita yang datang untuk mendengar apa yang ia katakan. Ladang matang untuk dituai. Saat ini ketika ladang-ladang yang matang untuk dituai itu, saya memikirkan tentang Asia, di mana setengah penduduk dunia tinggal dengan aliran Buddha, animisme, dan Hindunya. Saya memikirkan tentang belahan dunia bagian timur, di mana lebih dari 1,6 miliar orang masih belum mengenal Yesus. Saya memikirkan tentang Afrika, di mana penyembahan berhala berkuasa. Dan di Amerika Latin, di mana banyak orang mengenal nama Yesus Kristus namun tidak memiliki hubungan pribadi dengan Dia. Wah, tunggu dulu. Apakah Anda juga memikirkan lingkungan Anda, di mana Anda tinggal? Bila kita berbicara tentang menjangkau yang tidak terjangkau, apakah Anda perlu pergi ke sekolah Alkitab atau mendapatkan pelatihan, menghabiskan waktu 2 tahun untuk mengumpulkan dana, dan kemudian menyeberangi lautan untuk menjangkau yang tidak terjangkau? Saya memikirkan tentang seorang wanita yang kisahnya pernah saya ceritakan di Guidelines, yang menyadari adanya banjir imigran yang pindah ke lingkungan tempat tinggalnya. Seringkali adalah tamu tak diundang yang tidak bisa berbahasa Inggris, yang tidak berpakaian seperti orang lain, dan yang tidak dihargai. Ia memulainya dengan menjangkau beberapa wanita, menjadi sukarelawan untuk menolong mereka menyekolahkan anak-anak mereka, memberi makan dan kebutuhan dasar lainnya, serta menolong mereka belajar bahasa Inggris. Pensiunan Mayor Frank Butzko pergi ke penjara pria setiap minggu dan mendapati bahwa di sana terdapat sejumlah pria Tiongkok yang harus dipenjara hingga situasi visa mereka dapat diluruskan. Mereka minim berbahasa Inggris. Karenanya, Butzko mendapatkan beberapa publikasi Guideline dalam bahasa Mandarin dan mulai berusaha menghancurkan tembok keterpisahan. Menyelesaikan tugas menjangkau yang tidak terjangkau dimulai dari tempat di mana Anda berada, bukan di beberapa titik geografis di bumi yang jaraknya ribuan kilometer. Tak lama sebelum kematian Elizabeth Elliot, secara kebetulan saya menemukan suatu rekaman wawancara yang saya lakukan dengannya beberapa tahun sebelumnya. Saya berkata, saat ini kita memiliki satu generasi yang tidak pernah mengetahui tentang suami Anda, Jim Elliot. Pria seperti apakah dia? Ia menjawab, tidak seperti banyak orang hari ini yang bertanya siapakah saya. Jim akan bertanya, milik siapakah saya? Yang mengacu pada pernyataan Paulus kepada jemaat Korintus, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ia adalah milik Yesus Kristus dan Kristus telah menebusnya. Dan ketika Anda menjangkau tetangga dan teman Anda yang perlu memahami siapa Yesus itu, maka Anda sedang membantu menyelesaikan tugas yang belum selesai tepat di mana Anda tinggal. Tuhan tidak akan pernah meminta pertanggungjawaban Anda karena Anda tidak pergi ke New Delhi atau ke Beijing atau ke Timbuktu. Tapi Ia akan meminta pertanggungjawaban Anda karena tidak pergi ke tetangga sebelah atau ke pusat kota untuk menyediakan segelas air atau jaket yang hangat atau sebuah Alkitab yang menjelaskan jalan menuju surga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Thanksgiving Celebration 1 tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan di musim baru, 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Beberapa pengalaman akan terus teringat di pikiran Anda untuk seumur hidup Anda. Salah satunya terjadi pada saya ketika saya masih kecil. Saya melawan ibu saya, dan ia menampar saya. Saya sangat terkejut, sebab tidak biasanya ia seperti itu dalam mendisiplinkan saya. Saya menelan ludah, dan meninggalkan ruangan itu sesegera mungkin. Malam itu, ketika saya berbaring di tempat tidur menunggu untuk terlelap, ibu saya masuk.

kamar saya. Dan tanpa saya duga, ia meminta maaf untuk apa yang ia lakukan. Saya sangat terkesima dengan kejadian ini. Sebab sebelumnya, ia tidak pernah meminta maaf. Kami berpelukan. Dan saya tidak pernah lupa kerendahan hatinya untuk mau meminta maaf. Baikkah untuk mengakui pada anak-anak Anda bahwa Anda salah? Tidakkah itu akan membuat mereka tidak menghormati Anda? Tidak. Untuk keseribu kalinya, jawabannya adalah tidak. Sebaliknya, mereka akan lebih menghormati Anda. Seorang ibu membentak anaknya yang berusia 10 tahun karena ia lupa di mana ia menaruh kunci mobil saat ibunya sedang tergesa-gesa hendak pergi. Kemudian, ia mendapati bahwa bukan anaknya yang melupa menaruhnya, melainkan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam kehidupan keluarga mereka, ia mengakui kepada anaknya bahwa ia salah dan memintanya untuk memaafkan dia. Lalu sang anak memberitahu segala kebencian yang ia tumpuk di dalam hatinya dalam masa hidupnya yang singkat itu. Ibunya sepakat dengannya dalam setiap poin, sebab anaknya memang benar. Akhirnya, sang anak memeluk ibunya dan berkata, "Mah, Mama memang mengasihi saya. Aku mengampunimu." Sang ibu bercerita bahwa mereka berdua menangis dengan rasa sukacita dan kasih untuk satu sama lain yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Alkitab berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Coba renungkan pemulihan apa yang dapat terjadi di dalam keluarga Anda bila Anda bersedia untuk berkata kepada anak laki-laki atau anak perempuan Anda, "Maafkan saya. Mohon maafkan saya." Lakukan hari ini. Kesampingkan keangkuhan Anda dan ubahlah sakit hati menjadi sukacita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Ada seorang gadis, namanya Dea. Dia lahir dari keluarga broken home. Bertahun-tahun, dia berusaha mengatasi rasa kecewa, kebencian, dendam, kemunafikan. Dan dia merasa hidupnya tidak berharga sama sekali. Hatinya dipenuhi dengan kebencian dan dendam kepada sang ayah. Dia teringat figur ayah di masa lalu yang selalu memukuli ibunya dan tidak pernah menyayangi dirinya. Sikap ayahnya itulah yang membuat kedua orang tuanya bercerai. Walaupun sang ayah telah meninggal beberapa tahun yang lalu, Dea yang telah tumbuh menjadi dewasa tetap saja menyimpan kepahitan. Apalagi di usia kanak-kanak pasca perceraian kedua orang tuanya, sang ibu menitipkannya di sebuah panti asuhan. Dia pun harus berjuang keras sendirian untuk belajar dan menjadi yang terbaik di sekolahnya. Kini dia telah menjadi wanita karir yang sukses karena kecerdasannya. Tapi sayang, dia masih menyimpan kebencian dan dendam. Senyum di wajahnya hanyalah senyum palsu untuk menutupi kebenciannya sebagai sikap profesionalisme kerja. Parahnya lagi, dia anggap bahwa semua pria itu sama seperti ayahnya. Faktor psikologis inilah yang menyebabkan dia memiliki perilaku menyimpang menjadi penyuka sesama jenis. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, di sekeliling kita ada banyak orang yang mengalami kekecewaan. Atau mungkin kita sendiri juga mengalaminya. Memang ada banyak jenis kebahagiaan yang ditawarkan dunia untuk mengatasi kekecewaan itu. Mulai dari minuman keras, narkoba, pesta pora, musik, perselingkuhan. Namun apakah itu semua mampu mengusir kekecewaan dalam diri kita? Kekecewaan hanya akan membawa kita kepada kehidupan yang buruk. Kekecewaan itu bisa sirna dari hidup kita ketika kita mau menyerahkannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mendekatkan diri kepadanya, karena Tuhan adalah sumber kasih yang sesungguhnya yang mampu mengusir kekecewaan dari diri kita. Ingatlah bahwa kekecewaan bukanlah hal yang harus dipertahankan, tetapi harus dilawan dan ditinggalkan, atau kita akan semakin terpuruk. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda menyimpan dendam, kebencian, kepahitan kepada seseorang? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting.

0: Sahabat ISK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the jingle, Yask.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sukses dan kebudayaan kita. Sukses adalah tingkatan atau ukuran atau pencapaian, kekayaan, perkenanan atau ketenaran. Definisi yang disebutkan terakhir itulah yang dirangkul anak-anak kita. Sukses adalah mobil baru mengkilap, komputer paling canggih, jam tangan Rolex, atau setidaknya sesuatu yang bergaya. Definisi kesuksesan sering mencakup seorang cewek cantik dalam rangkulan saudara, atau seorang pria tampan yang memiliki tampang dan mobil yang sepadan. Sebuah majalah siswa menyoroti tragedi bunuh diri yang semakin parah di antara siswa-siswi perguruan tinggi. Sesuatu yang telah mencapai proporsi mewabah di mana-mana, tapi masih membuat shock ketika terjadi di lingkungan Anda atau gereja saudara. Berupaya membantu para orang dewasa memahami apa yang dialami oleh para siswa perguruan tinggi sekarang ini, penulisnya mengatakan, tekanan adalah bagian dari hidup dan sebagian besar tekanan terarah kepada siswa-siswi yang dalam banyak kasus hanyalah pribadi yang belum matang, yang masih meraba-raba menuju kedewasaan. Sang siswa atau siswi mendapatkan tekanan dari segala penjuru. Bagi banyak orang, tampaknya hidup ini hanya satu maksudnya, yaitu meraih sukses. Tragedinya adalah kita telah merancukan sukses sejati dengan hal-hal yang dapat dibeli dengan uang. Mobil, perhiasan, berlian, perjalanan, dan mainan elektronik. Dalam sebuah kolom yang ditulis oleh Paul Harvey pada awal tahun 1960-an yang berjudul The Day the Giants Met, pria yang luar biasa ini bercerita tentang suatu pertemuan bersejarah yang terjadi sebelum kejatuhan pasar saham Amerika pada tahun 1929. Hadir pada waktu itu adalah 10 orang yang dalam hal keuangan paling sukses di dunia. Sebagiannya meninggal di penjara, sebagiannya meninggal sebagai buron, sebagiannya bunuh diri, dan sebagiannya meninggal melarat dalam hal keuangan. Namun hal itu hanya membuat kita merenung. Sementara saya bertanya, apa sih sukses itu? Dan bagaimana sih kita menyampaikan jawaban itu kepada generasi yang sedang beranjak dewasa, yang sering melihat jurang yang lebar antara apa yang dikatakan orang tua mereka dan apa yang mereka sendiri perbuat? Sukses adalah mencari dan menemukan kehendak Allah bagi hidup kita, menemukan maksudnya bagi keberadaan saudara, lalu menetapkan sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan yang menyenangkan Dia. Tentu hal itu berarti berbalik 180 derajat dalam cara berpikir kita. Memahami bahwa sukses yang sejati tidaklah sama dengan mencapai puncak tumpukannya, tidaklah mudah. Dibesarkan dengan sikap memiliki mainan paling banyak, menjadi paling cantik atau atlet yang paling baik, menjadikannya sulit untuk tiba-tiba mengakui bahwa ada orang yang mengganti bendrol harganya. Anak-anak jatuh ke dasar dan menjadi putus asa ketika tidak memahami bahwa sukses itu jauh lebih mendalam, lebih subjektif, lebih pribadi daripada kilauan yang hanya di permukaan. Sukses sejati mencakup bagaimana saudara merasa tentang diri sendiri dan apa yang membawakan kepenuhan bagi hati dan hidup saudara. Para pekerja yang pulang dengan tangan kotor dan perut kosong bisa membayangkan dirinya melaksanakan maksud Allah, termasuk ibu tunggal yang bergumul untuk mempertahankan pekerjaannya, mengantarkan 3 anak ke sekolah, menyediakan makanan di meja dan pakaian bagi anak-anaknya tanpa bantuan, juga bisa dan sungguh sukses. Menulis kepada jemaat di Roma, Paulus mengkonfrontasikan persoalan ini. Ia menulis, "Janganlah menjadi demikian menyesuaikan diri dengan kebudayaanmu, sehingga kamu masuk ke dalamnya bahkan tanpa berpikir. Sebagai gantinya, arahkanlah perhatianmu kepada Allah. Kamu akan diubah dari dalam keluar. Sadarilah segera apa yang Ia inginkan darimu dan segeralah menanggapinya. Tidak seperti kebudayaan di sekelilingmu yang selalu menurunkanmu ke tingkatan yang tidak dewasa, Allah mengeluarkan yang terbaik darimu, mengembangkan kedewasaan yang terbentuk baik di dalammu."
dan satu-satunya jalan hal itu dimungkinkan adalah mendapatkan sudut pandang Allah. Kita harus mengakui bahwa selama sikap kita mencerminkan kebudayaan yang tidak mengenal Allah di mana kita tinggal, kita tidak akan pernah menemukan kedamaian atau kepenuhan yang datang lewat memenuhi maksud Allah yang adalah sukses sejati. Renungkanlah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Thanksgiving Celebration 1 tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan di musim baru, 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa Teladan. Steve Maxwell bercerita bahwa dalam proses memindahkan keluarganya ke rumah yang baru, mereka sempat berhenti di restoran untuk makan. Ketika sang pelayan datang untuk mencatat pesanan mereka, Nathan, anak tertua mereka, mengangkat suara. Ia memberitahu sang pelayan bahwa sebentar lagi mereka akan meminta Tuhan untuk memberkati makanan mereka, dan apakah ada sesuatu yang mereka dapat doakan bagi dia. Sang pelayan sedikit terkejut, namun kemudian ia berkata bahwa ayah pacarnya sedang dirawat di rumah sakit karena masalah jantung yang serius, dan akhirnya mereka berdoa untuknya. Sang pelayan sangat tersentuh hatinya dan berterima kasih. Steve mengatakan kepada anaknya, Nathan, betapa ia bersyukur untuk teladan yang ditunjukkan oleh anaknya itu, dan ia akan melakukan hal yang sama kepada orang lain di lain waktu. Nathan menjelaskan bahwa ia pernah menyaksikan temannya melakukan hal yang sama, dan ia memutuskan untuk melakukannya juga sendiri. Seseorang telah memberi teladan bagi Nathan, dan Nathan belajar dari teladan yang dilihatnya. Itulah kuasa teladan. Teladan itu ditularkan dari seseorang ke orang lainnya. Anda tidak akan pernah tahu siapa yang sedang memperhatikan Anda. Entah Anda menyadarinya atau tidak, Anda sedang membimbing seseorang melalui kehidupan Anda. Bagi beberapa orang, pengajaran terbaik tidak dilakukan melalui perkataan, melainkan melalui teladan. Anda mungkin tidak pernah mendengar nama Raja-Raja Amazia dan Yoas. Namun, kita dapat belajar sesuatu dari mereka. Alkitab berkata bahwa Amazia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 3. Jadi, Yoas memberikan teladan dan anaknya Amazia mengikuti jejaknya. Saat Anda mengatakan kepada anak-anak Anda bahwa Anda mengasihi mereka, Anda sedang mengajarkan bahwa mengekspresikan kasih melalui perkataan adalah penting bagi mereka yang dikasihi. Saat Anda sabar terhadap orang yang memiliki cacat tubuh, Anda sedang mengajarkan teladan bahwa setiap orang berharga di mata Tuhan. Tetap melakukan hal yang benar. Sesungguhnya, orang memperhatikan apa yang Anda lakukan, dan teladan Anda membentuk kehidupan mereka. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sobat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
0: Make the jingle, Yaski!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Konon, ada seorang raja muda yang pandai. Dia memerintahkan semua maha guru terkemuka dalam kerajaannya untuk berkumpul dan menulis semua kebijaksanaan yang ada di dunia ini. Mereka segera mengerjakannya. Dan 40 tahun kemudian, mereka telah menghasilkan ribuan buku berisi kebijaksanaan. Sang raja yang pada saat itu sudah mencapai usia 60 tahun berkata kepada mereka, "Saya tidak mungkin dapat membaca ribuan buku. Ringkaslah dasar-dasar semua kebijaksanaan." Setelah 10 tahun bekerja, para maha guru itu berhasil meringkas seluruh kebijaksanaan dunia dalam 100 jilid. "Itu masih terlalu banyak," kata sang raja. "Saya telah berusia 70 tahun. Peraslah semua kebijaksanaan itu ke dalam inti yang paling mendasar." Maka, orang-orang bijak itu mencoba lagi dan memeras semua kebijaksanaan di dunia ini di dalam hanya satu buku. Tapi pada waktu itu raja berbaring di tempat tidur, menantikan kematiannya. Maka pemimpin kelompok mahaguru itu memeras lagi kebijaksanaan-kebijaksanaan itu ke dalam hanya satu pernyataan. Manusia hidup, lalu menderita, kemudian mati. Satu-satunya hal yang tetap bertahan adalah cinta. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, di dunia ini banyak orang berlomba-lomba untuk mencapai sebuah kesuksesan. Segala macam cara mereka lakukan untuk mendapatkan kekayaan. Setelah mendapatkan kekayaan, apakah mereka puas? Kebutuhan manusia tidak akan pernah ada habisnya. Hanya cinta kasih dari Tuhan dan sesama yang mampu memuaskan hati kita. Dengan kasih dari Tuhan dan sesama, maka kita akan mampu bersyukur untuk rahmat yang Tuhan berikan. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda selalu mencari kepuasan dalam hidup ini? Apakah Anda sudah memiliki sumber kepuasan yang utama itu? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di insting menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur, hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pernahkah Anda merasa ingin menyerah? Salah satu pendengar kami menulis bahwa ia telah berdoa tentang sesuatu dan bahwa Tuhan tidak menjawab doanya. Akhirnya ia menyerah. Mungkin Anda juga mempertanyakan tentang keabsahan janji-janji Tuhan. Setiap orang di satu waktu pernah diliputi perasaan putus asa dan tergoda untuk menyimpulkan, saya bukan orang seperti itu, cara itu mungkin berhasil bagi orang lain, tetapi bukan bagi saya. Tunggu dulu, godaan bukanlah dosa, melainkan mempercayai apa yang Anda tahu bukanlah kebenaran, dan karena saya sendiri pernah mengalaminya, izinkan saya berfokus pada beberapa janji yang Anda temukan di dalam firman Tuhan dan menolong Anda untuk lebih dapat memahaminya. Pertama, sekalipun beberapa janji Allah yang terdapat di dalam Alkitab diberikan kepada individu tertentu dan bukan untuk konsumsi publik, namun kebanyakan dari 32.000 janji di dalam Alkitab diberikan kepada anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Yang saya maksudkan dengan istilah anak-anak Tuhan adalah mereka yang telah memiliki hubungan pribadi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Seorang profesor universitas pernah berkata kepada saya tidak suka ketika Anda mengecualikan beberapa orang sebagai bukan anak Tuhan. Bukan saya yang membuat pengecualian itu, melainkan penulis Alkitab ribuan tahun yang lalu. Yohanes menulis bahwa seseorang yang percaya kepada Yesus Kristus diangkat masuk menjadi keluarga Allah. Dan karenanya, janji Allah, seperti halnya janji seorang ayah kepada anaknya, menjadi janji yang khusus kepada anak-anaknya. Hambatan pertama yang harus saya hadapi adalah fakta bahwa semua janji Tuhan tidak memiliki jangka waktu yang terikat. Dengan kata lain, biasanya saya menginginkan jawaban atas permintaan saya sekarang juga. Bila saya menginginkannya besok, mungkin saya akan menunggu sampai besok untuk memintanya. Saya seperti orang yang berdoa, Tuhan berikanlah kesabaran kepada saya dan berikanlah kepada saya sekarang juga. Waktu Tuhan sangat berbeda dari waktu kita, sebab ia terlepas dari segala keterikatan waktu dan ruang. Oleh karena kita terikat, dengan tidak sabar kita memerintah Tuhan untuk melakukannya sekarang juga. Sebab kita takut bahwa esok hari mungkin akan terlalu terlambat. Respon iman adalah terus mempercayai bahwa Tuhan telah mendengar kita dan bahwa ia akan menjawab doa-doa kita seturut dengan waktunya dan bukan waktu kita. Pertimbangan lainnya adalah bahwa janji Tuhan disandarkan pada integritasnya dan karenanya kita dapat meyakini keabsahannya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bilangan pasal 23 ayat 19. Namun saat kita berdoa tentang sesuatu dan kemudian khawatir seolah-olah tidak ada Tuhan, sesungguhnya kita sedang berkata, Tuhan, aku tidak yakin engkau dapat dipercaya. Rasul Paulus yang mengetahui betul tentang hal menantikan Tuhan berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Satu kesimpulan, janji Tuhan semuanya diberikan dengan kesetiaannya. Saat Sarah berusia 90 tahun, ia melahirkan seorang anak laki-laki 50 tahun setelah usia normal untuk melahirkan. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Kata perjanjian baru, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ibrani pasal 11 ayat 11. Tidak seperti manusia yang membuat janji atau menandatangani perjanjian yang seringkali diingkari sebelum tintanya mengering. Allah menghormati firman-Nya. Firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Dan selamanya adalah waktu yang sangat-sangat lama. Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani pasal 13 ayat 5. Jangan berputus asa, namun kencangkanlah tali Anda dan bertahanlah. Allah mengetahui di mana Anda berada saat ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kasih karunia. Paulus sering sekali memulai suratnya kepada jemaat perjanjian baru dengan salam. Kasih karunia dan damai sejahtera. Pengajar Alkitab J. Campbell Morgan mengatakan bahwa kasih karunia dalam bahasa Yunani awalnya adalah sebuah kata yang bersifat intelektual dan artistik. Di dalam artinya terkandung ide keindahan di atas keburukan, kesehatan di atas penyakit, keteraturan di atas kekacauan, semua yang indah. Namun seiring waktu artinya bergeser menjadi keinginan dari Allah untuk mewujudkan keteraturan, keindahan, dan kehidupan ini di dalam ciptaannya. Sebuah pemberian. Dan akhirnya, arti terpenting dari kasih karunia diberikan dalam perjanjian baru. Kasih karunia bukan hanya keteraturan, keindahan, dan keelokan, serta keinginan untuk memberikannya, namun juga tindakan yang mewujudkan keinginan itu. Kasih karunia, tulis Morgan, pada akhirnya adalah tindakan Allah yang menyerahkan kepada manusia yang berdosa semua hal yang menyenangkan baginya. Jadi, mula-mula kasih karunia itu adalah semua yang teratur dan indah, lalu bergeser melibatkan keinginan Allah untuk memberikannya kepada kita, dan pada akhirnya menjadi tindakan Allah untuk mewujudkannya. Anggaplah seperti ini. Waktu seorang bayi dilahirkan, orang tuanya memandangnya dan membayangkan semua pengalaman indah yang ingin mereka alami bersama. Semua kesenangan yang akan mereka nikmati bersama dalam piknik dan perjalanan berkemah, saat berolahraga, dan semua kesenangan yang ada dalam kehidupan keluarga. Karena mereka sayang kepada bayi itu, mereka hampir tidak sabar menunggu untuk bisa membagikan kesenangan hidup dan sukacita dari hati mereka sendiri. Maka dari itu, memberi menjadi bukan sebuah keharusan, melainkan sebuah sukacita. Tidakkah Allah sama seperti itu? Dari dalam hatinya yang penuh kasih, Dia telah menjadikan kita kaya secara rohani. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, tulis Paulus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Kasih karunia Allah, kita memang tidak layak menerimanya. Namun ambillah waktu sejenak sekarang juga dan ucapkan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Hey Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the Jingle Yaski

Baiklah Anda belajar suatu nyanyian yang memiliki kuasa untuk mengusir semua ketakutan dan kecemasan. Itulah nyanyian tentang kasih kepada Bapa di surga. Ya Bapakku, Bapakku yang kekasih. Siapakah yang menyanyikannya? Yaitu semua pengikut Kristus yang sungguh-sungguh menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Mereka hidup dalam ketergantungan kepada Allah Bapa dengan penuh kepercayaan dan rendah hati. Lagi pula dengan menyadari bahwa mereka orang bersahaja, sama seperti anak-anak saja. Mereka merasa senang tinggal di rumah Bapa, tempat nyanyian ini dipersembahkan kepada Tuhan dengan tak henti-hentinya. Biarlah ini menjadi nyanyian kegemaran Anda juga. Nyanyian ini akan mengusir ketakutan dan kecemasan Anda. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda.

Apa kabar semuanya? Siap semuanya? Saya mau dengar suara anak-anak tua di sini. Siap semuanya? Mari kita memuji Tuhan bareng-bareng ya.

Apa kabar semua anak-anak Tuhan di sini? Apa kabar all believers? Saya bilang believers karena kita semua percaya pada satu nama yaitu Tuhan Yesus, amin. Kita percaya pada satu nama yaitu Tuhan Yesus, amin. Saya yakin di hari ini ingin melihat kita semua bersatu bareng-bareng tanpa memikirkan apa-apapun. Kita semua satu dalam satu nama yaitu Yesus Kristus. Saya mau lihat kebersamaan kalian semua dalam lagu ini. Saya akan bagi dalam 3 part. Sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, dan di tengah saya. Yang di depan saya nyanyi begini. Biarkan Tuhan melihat kebersamaan kita.

stop. Don't stop. Let God hear you guys. Sebelah kanan saya.

bahagia saya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Galatia pasal 3 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-29. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami membuka hati dan berserah kepada-Mu ya Allah. Mampukanlah kami menerima firman-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin.
2: Galatia 3, 15-29. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun dibuat oleh manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun segala janji itu diucapkan kepada Abraham dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah yang dimaksudkan adalah banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang diwariskan itu berdasarkan hukum Taurat, itu tidak lagi berdasarkan janji. Namun justru berdasarkan janjilah Allah telah memberikan anugerahnya kepada Abraham. Kalau demikian, untuk apa hukum Taurat? Hukum itu ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran, sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu, dan disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Namun kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya berdasarkan iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan berdasarkan iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah melalui iman di dalam Kristus Yesus. Sebab kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Lagi pula jikalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah.

Sahabat Scripture Union Indonesia, jika keselamatan sudah dijanjikan kepada kita, mengapa kita masih merasa gelisah? Jika Allah yang sudah berjanji kepada kita, siapa yang dapat meragukan janjinya? Paulus menjelaskan kepada orang-orang beriman di Galatia bahwa janji Allah kepada Abraham mendahului hukum Taurat, sehingga hukum tidak dapat membatalkan ataupun menghilangkan kekuatan janji tersebut. Jika memang janji Allah lebih penting daripada hukum, untuk apa Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa pada masa perjanjian lama? Paulus juga menjelaskan bahwa hukum diberikan untuk membuat manusia menyadari keberadaan dan akibat dosa. Hukum berfungsi untuk menjaga manusia dari dosa sampai Kristus datang. Karena ia sudah datang pada masa perjanjian baru, hukum tidak lagi menjadi penuntun yang mendampingi kita. Maka, kita yang beriman di dalam Kristus Yesus mendapatkan status penuh sebagai anak-anak Allah. Dan kita yang dibaptis dalam nama Kristus menjadi anggota tubuh Kristus. Karena itu, saat ini tidak ada lagi perbedaan orang Yahudi atau orang Yunani, hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, semuanya satu dalam Kristus. Jika kita disatukan sebagai milik Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham yang mewarisi janji Allah. Keselamatan yang dianugerahkan Allah adalah penggenapan dari janjinya, bukan hasil dari garis keturunan atau buah dari prestasi.

semua sudah disatukan menjadi tubuh Kristus. Sekarang, tanpa ragu lagi, terimalah janji Allah dan hiduplah dalam keselamatan di bawah Kristus. Mari kita berdoa. Kristus, teguhkanlah hati kami untuk memegang janjimu lebih erat daripada rasa takut. Sebab setiap firmanmu adalah pelita yang tak pernah padam dan pengharapan yang tak pernah mengecewakan. Biarlah kami melangkah dengan iman yang teguh hingga setiap penggenapan janjimu menjadi nyanyian syukur yang memuliakan namamu. Di dalam kasihmu Kristus, kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Lemari pakaian Tuhan. Dalam program sebelumnya, saya berbicara tentang apa yang Tuhan ingin kita kenakan. Namun, hari ini saya akan menjelaskan lebih spesifik lagi. Dalam Alkitab, di Kolose pasal 3 kita diajarkan untuk mengenakan 7 karakteristik yang Tuhan ingin kita kenakan. Bila kita melakukannya, kita akan mengenakan pakaian yang lengkap. Celana atau rok, kaos atau blus, ikat pinggang, sepatu, topi, dan mantel. Dan ini semua adalah kualitas tertinggi. Yang pertama dalam daftar ini adalah belas kasihan. Itu adalah blus atau kaos, sebab ia dekat dengan hati. Saat hati kita dipenuhi belas kasihan, kita akan menjangkau mereka yang ada di sekitar kita, mulai dari keluarga kita sendiri, namun juga kepada dunia yang membutuhkan. Yang kedua adalah kemurahan, dan karena kaki kita yang membawa kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain, maka kemurahan pastilah rok atau celana. Dan bila kemurahan menjadi celana atau rok, maka ikat pinggang yang menjaga kemurahan itu adalah kesabaran. Dengan kesabaran, kita memiliki kasih karunia untuk terus memperlakukan orang lain dengan baik, bahkan pada saat mereka tidak meresponinya. Kerendahan hati pastilah menjadi sepatunya, karena ia adalah hal yang paling dekat dengan tanah. Sepatu kerendahan hati akan membawa kita menolong mereka yang kurang beruntung dibandingkan kita. Sebagai aksesorisnya, cobalah kelemah lembutan. Tidak begitu menyolok, namun sangat menarik perhatian. Petrus berkata, "Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, tetapi perhiasanmu ialah yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah." 1 Petrus pasal 1 ayat 3-4. Hal keenam adalah pengampunan, dan saya rasa ini adalah topinya. Sebab Anda lihat, pengampunan berawal dari keputusan yang Anda buat dalam kepala Anda, barulah emosi hati. Bagaimana dengan mantel untuk bertahan terhadap udara dingin? Alkitab berkata, "Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Kolose pasal 3 ayat 14. Dan kasih itu benar-benar memancarkan kehangatan. Tidakkah Anda sepakat bahwa orang yang mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, dan kasih adalah orang yang berpakaian dengan sempurna untuk segala keadaan? Mari kita berbelanja di lemari pakaian Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

Tuhan sanggup melakukan mujizat-mujizat. Demikianlah kodratnya karena namanya adalah ajaib. Ialah yang maha kuasa. Ia dapat menciptakan hidup baru. Ia dapat melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Akan tetapi, sekarang sama seperti pada masa yang lampau, ketidakpercayaan kita merintanginya untuk memperlihatkan kuasanya yang ajaib itu. Hal ini menyedihkan hati Tuhan, dan kita pun merasa demikian. Ia menantikan orang-orang yang mau berpaling kepadanya, bila mereka mengalami kesukaran dan menaikkan puji-pujian baginya. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Bila Anda mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang melakukan keajaiban, dan bila Anda memuji kuasanya, maka Anda akan mengalami keajaiban-keajaibannya di dalam hidup Anda. Jika Anda tidak berbuat demikian, maka Anda juga tidak akan mengalami keajaibannya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

Terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu, kasih setia-Mu, dan kemurahan-Mu ya Tuhan.

0: Terima kasih, Jesus. Terima kasih.
1: Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kepada-Nya hatiku percaya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Aku tertolong

0: barang siapa melepaskan jaminan materi dan kemudian sepenuhnya bergantung kepada Allah, maka ia akan merasakan betapa bijaksananya keputusan yang ia ambil dalam masa-masa yang sukar itu. Jaminan dalam Allah sajalah yang kekal adanya. Tuhan Allah adalah jaminan yang terbaik. Sumber-sumber kekayaannya sekali-kali takkan menjadi kering. Jika Anda beserta dengan Tuhan pada setiap saat dan dalam setiap situasi, Anda dapat beroleh segala sesuatu yang Anda butuhkan. Oleh sebab itu, janganlah bergantung lagi kepada jaminan-jaminan materi dan jaminan-jaminan yang lain.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: bersama TSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: Program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, SPH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, Saudaraku dikasihi Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata di episode yang ke-578. Saya menyapa Anda yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang terakses dengan radio live streaming secara khusus. Aku berdoa pada hari ini dalam segala pergumulan apapun yang ku alami, tetap percaya, tetap memandang kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak enak, percayalah Tuhan senantiasa sanggup memelihara setiap kita. Secara khusus buat Anda yang sakit, jangan pernah berhenti berharap, tetap setia dan tetap memandang kepada Yesus. Sebab Yesus berkata pada hari kepada Anda, oleh karena imanmu, oleh karena kata-katamu, penyakitmu disembuhkan. Nah, sudah aku dikasih Tuhan, kita kembali di episode yang ke-578. Saya mengajak Anda untuk melihat di dalam dua kitab, 2 Samuel pasal 24 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan, pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau, atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus ku sampaikan kepada yang mengutus aku. 14. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Nah, sudah aku dikasih Tuhan, dari tema ini, dari ayat ini, saya mengajak kita untuk membawa satu tema yang berjudul, lebih baik jatuh ke dalam tangan Tuhan daripada tangan manusia. Saudaraku dikasih Tuhan, jika kita menoleh ke kanan atau ke kiri hari ini, kita akan bisa melihat sebuah realita yang tidak mudah. Kenapa? Kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Kita tahu ada pemutusan hubungan kerja, harga barang pokok yang melambung tinggi, bahkan juga ketidakpastian finansial global yang seringkali membuat kita, dada kita sesak oleh kekhawatiran. Nah, di tengah situasi yang menjepit seperti ini, kemana kita akan melangkah? Kepada siapakah kita akan menaruh sandaran terakhir? Makanya saya mengajak kita dari 2 Samuel pasal 24 ayat 12 sampai 14. Dan sudah aku dikasih Tuhan, dari teks ini lahir sebuah momen yang sangat krusial. Kenapa? Karena dari ayat yang sudah kita baca, ini adalah akhir pemerintahan Raja Daud. Dosa apa yang dilakukan Daud sehingga Daud harus diperhadapkan kepada pilihan hukum yang begitu berat, saudaraku? Apa yang menjadi dosanya Daud sehingga ini diperhadapkan, 3 pilihan yang diperhadapkan? Jelas sekali, Daud melakukan pendaftaran rakyat, Daud melakukan sensus. Mungkin kita bertanya, bagi logika modern, menghitung jumlah penduduk itu adalah hal yang wajar demi strategi negara atau pemerintahan. Namun, dengar baik-baik, sudah aku dikasih Tuhan, kita harus tahu latar belakang ini dalam pemerintahan Allah, di hadapan Allah. Sensus yang dilakukan Daud itu adalah dosa kesombongan yang fatal. Kenapa sudah aku dikasih Tuhan? Karena Daud sudah mulai mengalihkan pandangannya dari Allah yang supranatural kepada angka, kepada statistik, dan jumlah kekuatan militer manusianya, saudaraku. Dari sini kita bisa melihat latar belakang yang jelas sekali bagaimana Daud terjebak dalam apa bukan di gundal tapi pada ilusi bahwa keamanan kerajaannya ditentukan oleh besarnya angka yang tertulis di atas kertas. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika Nabi Gad datang membawa teguran, Daud tersungkur, hatinya remuk. Kenapa? Inilah yang saya suka dari pribadi Daud, saudaraku ya. Dia sadar, Daud sadar dia sudah berbuat dosa. Dan ketika Allah memberikan tiga pilihan hukum, pertama kelaparan 3 tahun, kedua dikejar musuh 3 bulan, yang ketiga atau penyakit sampar 3 hari. Saudaraku dikasih Tuhan, dari ayat ini luar biasa. Daud memberikan jawaban yang menjadi jangkar iman kita hari ini. Dengan jelas dia katakan apa? Lebih baik jatuh ke dalam tangan Tuhan, jangan jatuh ke dalam tangan manusia. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Anda untuk melihat 3 hal kebenaran firman Tuhan yang bisa kita renungkan. Lebih baik jatuh ke dalam tangan Tuhan, jangan jatuh ke dalam tangan manusia. Yang pertama, saudaraku dikasihi Tuhan, yang bisa kita renungkan dari kisah ini, bahaya mengandalkan angka dan statistik, the trap of human census. Ini poin pertama. Dosa Daud adalah dosa yang sangat sering kita lakukan di masa ekonomi yang sulit yang sekarang ini terjadi, saudaraku. Ketika krisis melanda, hal pertama yang kita lakukan biasanya adalah menghitung berapa sisa saldo tabungan kita. Berapa lama sisa beras di dapur untuk bisa bertahan? Berapa lama sisa bahan baku makanan yang bisa bertahan? Atau kita bertanya, apakah gaji kita cukup untuk membayar cicilan bulan depan? Saudaraku dikasihi Tuhan, tentu saya paham, kita menyadari merencanakan keuangan itu baik. Namun dengar baik-baik saudaraku, ketika angka-angka tersebut menjadi penentu damai sejahtera kita, saat kita merasa aman hanya ketika tabungan penuh, dan kita menjadi panik luar biasa ketika angka itu menyusut. Saudaraku, disitulah kita sedang melakukan sensus perhitungan Allah Daud, saudaraku. Saya mau kasih tahu, kita sedang menggeser, kita sedang merubah posisi Allah sebagai pemelihara hidup dan menggantikannya dengan berhala di dalam angka, saudaraku. Saudara pendengar dikasih Tuhan, Daud menyadari kesalahan ini. Dia sadar betul dia berdosa. Di masa krisis, iman kita diuji. Apakah kita menyembah Allah yang menyediakan, atau kita menyembah berkat-berkat-Nya? Jangan sampai kita ke gereja, kita bukan mencari Tuhan. Kita ke gereja, yang kita cari adalah berkat-Nya, bukan wajah Tuhan. Saudaraku. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, kerapuhan belas kasihan dunia. The righteousness of human hands. Saudaraku, mengapa Daud menolak opsi dikejar-kejar oleh musuh? Dikejar-kejar oleh musuh manusia selama 3 bulan. Karena Daud tahu persis tabiat asli dari tangan manusia. Ketika krisis hebat melanda suatu bangsa atau sistem, manusia cenderung kehilangan kemanusiaannya. Dengar baik-baik saudaraku, manusia cenderung kehilangan kemanusiaannya. Manusia menjadi egois, kejam, dan tidak mengenal belas kasihan. Lihat saudaraku dikasih di dunia saat ini, ketika ekonomi memburuk, sistem perbankan dunia tidak akan peduli dengan air mata Anda. Mereka tetap akan menyita aset Anda jika Anda gagal bayar. Saudaraku dikasih Tuhan, perusahaan besar akan melakukan PHK demi menyelamatkan neraca keuangan mereka. Dia enggak peduli bagaimana nasib anak-anak Anda di rumah. Itulah sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, sama kasih tahu, jatuh ke dalam tangan manusia bergantung pada kebaikan bos, bergantung pada belas kasihan kolektor, atau juga bergantung pada utang manusia, itu hanya akan membawa kita kepada eksploitasi, membawa kita kepada intimidasi dan juga keputusasaan yang lebih dalam, saudaraku. Kenapa? Karena dunia menghukum untuk menghancurkan, tetapi Tuhan Allah Bapa di sorga mendisiplin untuk memulihkan kita, saudara. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, keamanan di dalam genggam kasih Allah. The sanctuary of divine mercy. Daud memilih jatuh ke dalam tangan Tuhan karena Daud tahu ada satu alasan fundamental, sebab besar kasih sayangnya. Dalam bahasa asli di sini ditulis rasahimin, rasamim, rahim, rasamim, yaitu belas kasihan yang rahim, seperti kasih seorang ibu kepada bayi yang dikandungnya, saudaraku. Rahim, rasamim, dahsyat. Saudara pendengar dikasih Tuhan, Daud tahu sekalipun Tuhan menghajar, tangannya yang memukul adalah tangan yang sama yang akan membalut luka. Di dalam tangan Tuhan selalu ada ruang bagi kasih karunia. Ketika kita membawa kegagalan, kebangkrutan, kebangkrutan atau keterpurukan ekonomi kita ke atas mesbah Tuhan, saudaraku, sesungguhnya kita sedang menaruh hidup kita kepada pribadi yang paling tahu kapasitas kekuatan kita. Saudaraku dikasih Tuhan, Allah tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Di dalam tangannya yang berdaulat, saudaraku dengar baik-baik, jalan buntu Tuhan sanggup mengubah menjadi jalan keluar, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berabad-abad setelah peristiwa Bukit Moria, tempat Daud mendirikan mesbah pemulihan itu, ada tangan yang jauh lebih besar diserahkan, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dengan sukarela dia menyerahkan dirinya jatuh ke dalam tangan manusia yang kejam dan berdosa. Kenapa? Supaya saya dan saudara yang seharusnya dihukum karena dosa-dosa kita tidak perlu lagi menghadapi murka Allah, saudaraku. Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 10 ayat 28. Jelas dia berfirman, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. dalam konteks saat ini Yesus sedang berkata kepada engkau, jangan takut kepada resesi yang mengancam dompet dan ekonomimu. Jangan takut kepada manusia yang bisa menghimpit ekonomimu. Tetapi takutlah dan setialah kepada Bapa yang memegang jiwamu dan yang memelihara burung di udara serta bunga bakung di ladang, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, ada sebuah kesaksian nyata. Ada seorang wirausahawan Kristen yang bernama Pak Andreas. Saya minta maaf ya, bukan Andreas jemaat kami ya. Ini Andreas yang lain. Dia mengalami krisis moneter, saudaraku. Dia mengalami krismon. Usahanya hancur total. Hingga menyisakan hutang miliaran rupiah, saudaraku. Dan setiap hari, saudaraku dikasih Tuhan, rumahnya didatangi penagih hutang dengan ancaman kekerasan. Dan di titik terendah itu Pak Andreas tergoda untuk mengakhiri hidupnya atau mengambil jalan pintas dengan apa penipuan untuk terlepas dari jerat manusia. Namun saudaraku dikasih Tuhan, di suatu malam dia membaca ayat ini. Dia menangis dan dia mengambil keputusannya radikal. Dikatakan apa di ayat itu? Tuhan, aku tidak mau mengandalkan cara dunia lagi. Aku menyerahkan diriku total ke dalam tangan-Mu. Hukumlah aku jika aku salah. Disiplinlah aku, tapi biarlah aku jatuh ke tangan-Mu. Dia menemukan ayat yang sama di dalam 2 Samuel. Pernyataan Daud, statement Daud, dia katakan itu di dalam doanya. Dia katakan, hukumlah aku jika aku salah, disiplinkanlah aku Tuhan, dan biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, akhirnya Pak Andreas dia mulai bangkit. Dia menata kembali integritasnya. Dia mendatangi para kreditur dengan kejujuran tanpa melarikan diri. Bahkan sambil setiap subuh dia meremukkan hatinya di kaki Yesus. Saudaraku, ini kesaksiannya. Keajaiban demi keajaiban terjadi. Tuhan melembutkan hati orang-orang yang membencinya. Satu persatu, saudaraku, pintu berkat yang tidak masuk akal itu terbuka. Dalam beberapa waktu, saudaraku, berapa tahun kemudian, seluruh hutangnya lunas secara terhormat. Saudaraku dikasih Tuhan, dari kesaksian Pak Andreas, ini membuktikan, tangan manusia menjepit, tetapi tangan Tuhan membebaskan. Hari ini, dengar, suara Nabi Gad juga bergema di mobil Anda. Suara Tuhan melalui Nabi Gad juga bergema di ruang tamu Anda, dimanapun Anda yang mendengar firman ini. Mungkin selama ini, di tengah-tengah kesulitan ekonomi, Anda sudah mulai jauh dari Tuhan. Atau mungkin engkau sudah mulai mengandalkan kelicikan manusia. Bahkan engkau sudah melakukan kompromi dosa. Engkau sudah melakukan manipulasi pajak. Atau juga meminjam uang dengan cara-cara yang tidak memuliakan Tuhan demi merasa aman. Mari hari ini ada panggilan, seruan bertobat. Mari engkau datang, kita datang di hadapan Tuhan. Engkau pribadi pas pribadi datang di hadapan Tuhan. Dan kita katakan, Tuhan ampuni aku. Karena aku lebih takut kehilangan uang daripada kehilangan engkau. Tuhan ampuni aku. Karena aku lebih percaya pada kalkulator daripada mesbahmu. Saudaraku dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Jangan biarkan kekhawatiranmu merampas imanmu. Mari pisahkan hidupmu kembali ke dalam genggaman tangan Tuhan. Jika saat ini engkau sudah merasa jatuh, pastikan engkau jatuh ke arah yang benar. Jatuh tersungkur di bawah kaki salib Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, tangannya yang berlubang paku, tangannya yang berlubang paku itu sedang terulur untuk mengangkatmu, mengangkat engkau melewati badai-badai kesulitan saat ini, badai-badai ekonomi saat ini. Saudaraku dikasih Tuhan, mari buka hatimu, saya berdoa. Tuhan Yesus, kami mengakui bahwa kami seringkali kami panik. Dan kami ketakutan melihat kondisi ekonomi yang tidak baik saat ini. Tuhan ampuni kami, jikalau kami mengandalkan kekuatan kami, kami melupakan pemeliharaan-Mu, kami melupakan pribadi-Mu. Tuhan, hari ini kami minta ampun. Kami bertobat Tuhan. Hari ini kami menyerahkan seluruh kekhawatiran kami, keluarga kami, dan pergumulan finansial kami ke dalam tangan-Mu yang sepenuhnya penuh dengan belas kasihan. Tuhan, kami percaya di dalam tangan-Mu ada masa depan yang penuh harapan. Sertai kami Tuhan, kami buka hati kami. Kami membuka hati kami dan menerima Engkau kembali menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Memerintah seluruh kehidupan kami. Secara khusus Tuhan buat yang sakit. Pegang bagian sakit saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap bagian-bagian yang sakit dia pegang oleh para pendengar. Baik sakit, cancer, stroke, bahkan benjolan-benjolan yang dipegang oleh para pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk mereka bilur-bilur-Mu Tuhan. Penyakit mereka disembuhkan. Dan kami percaya mujizat Tuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Keselamatan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin. Anda sudah menyelesaikan mendengar episode ini. Mari terus Anda bisa mendukung pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan. Anda bisa memberikan persembahan. Bila Anda diberkati dengan siaran kami, mendukunglah pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan. Anda bisa menabur, memberikan persembahan di Bank BCA 735-0045-991 ANG Berlapas Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 735-0045-991 ANG Berlapas Samarinda. Dan persembahan yang Anda berikan, kami sedang berupaya memfokus untuk membangun gereja, membangun rumah Tuhan yang ada di Kalimantan Timur. Terima kasih buat kebersamaan bersama kami. Tetap semangat dan tetap mengasihi Tuhan Yesus. Shalom, shalom, shalom.
0: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupan STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupan setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupan. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991 735-004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Thanksgiving Celebration 1 tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan di musim baru, 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Seorang anak tidak dapat melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang dewasa. Ia sangat bergantung kepada pertolongan orang dewasa, dan ia mengharapkan mereka membantunya. Wajar baginya jika orang-orang dewasa menyuruhnya ke sana dan kemari. Ia berada dalam kekuasaan mereka. Ia membiarkan mereka mendisiplinkan dan menghukumnya. Barang siapa yang bersikap demikian sebagai anak Allah, ia akan mengalami hal-hal yang dijanjikan Bapa di surga kepada orang yang kecil dan lemah.

ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Hey sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
3: Make the jingle, Yaski Radio.

0: Tujuan tertinggi apakah yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup Anda? Tuhan mengatur segala sesuatu dalam hidup kita dengan maksud mengajar kita bagaimana kita harus mengasihi. Karena dengan perantaran putranya yang kekasih itu, ia telah menebus kita untuk menjadi serupa dengan gambaran yang teramat indah, yaitu gambaran kasihnya. Sekarang, dapatkah Anda memahami tindakan Tuhan, terutama ketika ia menempatkan orang-orang yang berwatak sulit di dalam lingkungan hidup Anda? Hal ini pasti akan membantu Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: Halo, dan selamat datang di siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. E-Bible Fellowship adalah pelayanan Alkitab yang dengan setia mengajarkan dari Alkitab, dengan menggunakan metode Alkitabiah yang benar, yaitu membandingkan ayat kitab suci dengan ayat kitab suci lainnya. Melalui garis waktu sejarah Alkitab yang terdapat di dalam halaman-halaman Alkitab, kami telah memahami bahwa kita sedang hidup pada masa akhir zaman. Kita sekarang berada dalam hari penghakiman, dan Allah sedang memerintah atas dunia ini. Tetaplah bersama kami. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org.
1: Ini adalah studi nomor 11 dari Kitab Yunus pasal 1, dan saya akan mulai membaca dari ayat 1. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yunus anak Amitai, katanya, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadapnya karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Tetapi Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Tuhan, dan ia pergi ke Yafo, dan ia menemukan sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Maka ia membayar ongkosnya dan turun ke dalam kapal itu untuk pergi bersama mereka ke Tarsis dari hadapan Tuhan. Kita telah melihat informasi yang Allah berikan kepada kita dalam bagian pembuka kitab Yunus, dan kita telah melihat bahwa Yunus adalah lambang dan gambaran tentang Kristus, tetapi namanya berarti merpati, yang berkaitan dengan Roh Kudus. Dan kita akan membahasnya lebih lanjut nanti kalau Tuhan berkenan, di mana kita akan melihat kedatangan pertama Kristus, dan juga bagaimana hal itu berkaitan dengan pencurahan pertama Roh Kudus. Tetapi untuk saat ini, kita akan mencoba mempelajari sedikit lebih banyak tentang apa yang Allah sampaikan kepada kita di sini. Jadi Yunus, anak Amitai, dan jika kamu ingat, Amitai berarti kebenaran. Dan merpati, roh kebenaran, disebut beberapa kali dalam Perjanjian Baru. Merpati, anak kebenaran. Jadi Yunus berasal dari kebenaran. Dan ayat 2, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Dalam studi sebelumnya, kita melihat bahwa Niniwe adalah lambang dan gambaran tentang dunia, mirip dengan Babel. Dan itu penting karena itulah tempat Allah mengutus Yunus, atau Bapa mengutus anak dan roh ke dunia. Dan kita tahu bahwa itulah yang persis dilakukan Allah ketika ia mengutus anaknya ke dalam dunia. Dan sebenarnya dalam surat Yohanes yang pertama pasal 4, kita baca, dan kita juga akan melihat ini lebih teliti nanti. Surat Yohanes yang pertama pasal 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di antara kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Dan di sini Allah mengutus Yunus ke dalam dunia yang dilambangkan oleh Niniwe dan kota yang besar itu, dan berserulah terhadapnya karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Tuhan, dan ia pergi ke Yafo, dan ia menemukan sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Jadi ia membayar ongkosnya dan turun ke dalam kapal itu untuk pergi bersama mereka ke Tarsis dari hadapan Tuhan. Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis. Itulah tujuannya. Ia diperintahkan oleh Allah, pergilah ke Niniwe, berserulah terhadapnya. Dan reaksi Yunus adalah bangun. Ia bangun dari tempatnya dan pergi ke Yafo. Nah, dikatakan ia turun ke Yafo, jadi dimanapun ia berada, itu adalah daerah yang lebih tinggi secara geografis. Ia turun ke Yafo, dan di Yafo ia menemukan sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis, dan ia membayar ongkosnya, lalu naik ke kapal itu dan pergi bersama mereka dari hadapan Tuhan, berlayar ke Tarsis. Jadi latar belakang sejarahnya, Yunus datang dari tempat yang tidak diketahui ke Yafo terlebih dahulu. Dari Yafo ia naik ke kapal yang tujuannya adalah Tarsis. Tetapi kita dapat mengumpulkan, karena semua informasi yang kita ketahui tentang Yunus di luar kitab Yunus, dan di luar beberapa rujukan dalam Injil Perjanjian Baru, seperti yang dikatakan Yesus, seperti Yunus tinggal 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan tinggal 3 hari 3 malam di dalam hati bumi. Dan kita juga diberitahu bahwa Yunus adalah tanda bagi orang Niniwe, dan demikian juga anak manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Satu-satunya rujukan Alkitab lain adalah dalam kitab Raja-Raja yang kedua pasal 14. Kita telah melihat ini beberapa waktu lalu, beberapa studi yang lalu. Dan ingin membacanya lagi, kitab Raja-Raja yang kedua pasal 14 ayat 25. Ia mengembalikan daerah Israel dari masuknya Hamat sampai ke Laut Dataran, sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang ia ucapkan melalui hambanya Yunus anak Amitai, nabi yang berasal dari Gath-Hefer. Gath-Hefer, Yunus anak Amitai, sama seperti dalam kitab Yunus pasal 1, dalam ayat-ayat yang kita baca, ia adalah anak kebenaran, anak Amitai, dan ia berasal dari Gath-Hefer. Gath-Hefer adalah kata majemuk. Saya tidak tahu apakah kita telah membahasnya sebelumnya atau tidak, tetapi itu adalah kata majemuk. Gat adalah kata, itu adalah nomor Strong 1616, dan artinya tempat pemerasan anggur atau pemeras. Seperti yang kita temukan dalam kitab Yoel pasal 3, kitab Yoel pasal 3, di mana dikatakan dalam ayat 12, biarlah bangsa-bangsa terbangun dan datang ke lembah Yosafat, karena di sana aku akan duduk untuk menghakimi semua bangsa di sekelilingnya. Dan kata bangsa-bangsa, lagi, kata Ibrani yang diterjemahkan bangsa-bangsa, juga diterjemahkan sebagai bangsa-bangsa lain. Jadi Allah berbicara tentang, aku akan menghakimi semua bangsa di sekelilingnya. Masukkanlah sabit karena panen sudah matang. Datanglah, turunlah karena tempat pemerasan sudah penuh. Tempat-tempat pemerasan meluap karena kejahatan mereka besar. Tempat pemerasan sudah penuh. Tempat pemerasan adalah kata Gat. Kata Ibrani yang merupakan bagian dari nama ini, Gath-Hefer, dan artinya tempat pemerasan anggur. Tempat pemerasan sudah penuh, dan ini tidak terlalu aneh dalam konteks

anggur di bumi, karena buah anggurnya sudah benar-benar matang. Dan malaikat itu menghunus sabitnya ke bumi dan mengumpulkan pokok anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam tempat pemerasan anggur yang besar dari murka Allah. Itu adalah gagasan yang sama, gambaran yang sama dalam kitab Yoel pasal 3, dan kamu bisa melanjutkan membaca dalam kitab Yoel pasal 3, dan tanpa ragu itu berkaitan dengan hari penghakiman. Dalam kitab Wahyu pasal 19, kitab Wahyu pasal 19, kita baca tentang Tuhan Yesus, yang disebut firman Allah yang datang untuk menghakimi dunia, dan dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 19, dalam ayat 14, dan pasukan-pasukan yang ada di surga mengikuti dia, di atas kuda-kuda putih, berpakaian kain linen halus, putih dan bersih, dan dari mulutnya. Dan lagi, ini dari mulut firman Allah, Kristus adalah firman. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, Injil Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, firman itu menjadi manusia. Kristus adalah firman Allah. Dari mulutnya keluar pedang yang tajam, supaya dengan itu ia memukul bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, dan ia menginjak-injak tempat pemerasan anggur dari keganasan dan murka Allah yang maha kuasa. Lagi, hari penghakiman, tempat pemerasan anggur. Tempat pemerasan anggur, dan dalam kitab Wahyu pasal 14, dikatakan tentang darah yang keluar dari buah anggur, karena itu tidak benar-benar memberitahu kita tentang pemerasan buah anggur dalam tempat pemerasan anggur yang sebenarnya. Itu memberitahu kita tentang Allah memeras darah kehidupan orang-orang jahat di dunia pada hari penghakiman, disamakan dengan proses tempat pemerasan anggur. Jadi Yunus berasal dari Gad Hefer, dan Gad berarti pemeras atau tempat pemerasan anggur, dan itu berkaitan dengan murka Allah. Hefer adalah bagian lain dari nama tempat asalnya, dan kata ini, Hefer, artinya menggali. Kata ini digunakan dalam hubungan dengan menggali sumur, Kitab Kejadian pasal 26 ayat 15 sampai 22. Kata ini digunakan di sana beberapa kali, kamu tidak perlu membuka di sana, dan juga digunakan untuk menggambarkan menggali lubang, seperti yang kita baca dalam Mazmur pasal 7 ayat 15. Ia membuat lubang dan menggalinya, dan jatuh ke dalam parit yang dibuatnya. Dan ketika kamu memikirkannya, sumur juga adalah lubang, kamu menggali parit yang dalam, dan semoga ada air di sana yang akan kamu bisa minum darinya, dan lalu kamu memiliki sumur. Sekarang dalam Perjanjian Baru, kata lubang, kata Yunani dalam Perjanjian Baru juga diterjemahkan sebagai sumur dan lubang. Jadi gagasan menggali lubang dengan kata ini, atau menggali sumur ditemukan di seluruh Alkitab. Rujukan lain di mana kata yang sama ini ditemukan, diterjemahkan sebagai menggali, di mana ia menemukan adalah kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 8, di mana dikatakan, siapa yang menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa yang merobohkan pagar, ular akan menggigit dia. Siapa yang menggali, ia menggali lubang. Dan lubang juga berkaitan dengan murka Allah dan penghakiman Allah. Lihatlah kitab Wahyu pasal 9 dalam 2 ayat pertama, di mana kita baca ayat 1, dan malaikat yang kelima diutus, dan aku melihat sebuah bintang jatuh dari surga ke bumi, dan kepadanya diberikan kunci lubang yang tak berdasar. Kata tak berdasar adalah abiso, dan kata lubang adalah kata lain yang frear. Kata Yunani adalah frear, PHR, jadi mungkin diucapkan dengan bunyi F. Dan ia membuka lubang yang tak berdasar, dan asap keluar dari lubang itu, seperti asap dari tungku yang besar, dan matahari dan udara menjadi gelap karena asap dari lubang itu. Semua empat contoh, kata lubang, itu berkaitan dengan neraka,

asap dari lubang atau lubang yang tak berdasar. Lubang yang dalam, seperti kata Yunani abeso juga diterjemahkan, adalah dalam. Itu adalah lubang yang dalam. Neraka adalah kuburan. Itu pada dasarnya menunjukkan jika kamu berada di lubang itu, kamu berada di bawah murka Allah, sama seperti tempat pemerasan anggur. Jadi Gathhefer, tempat pemerasan anggur dari lubang yang digali, atau hanya yang digali dari tanah, dan tempat pemerasan anggur. Jadi kedua kata pada dasarnya dapat dikaitkan dengan murka Allah. Dan Yunus, karena itulah satu-satunya lokasi yang dapat kita tempatkan padanya, Gathhefer, Yunus datang dari tempat pemerasan anggur dari lubang yang digali. Kita mungkin bisa mengatakannya seperti itu. Dan itu sangat penting karena itu akan menunjukkan bahwa Yunus, yang adalah gambaran tentang Kristus, datang dari tempat di mana ia berada di bawah murka Allah. Ia datang dari Gathhefer, tempat pemerasan anggur dari lubang yang digali, dan ya, itu tidak masuk akal, karena dengan gambaran rohani yang Allah lukiskan, ia baru saja diutus ke dalam dunia. Itu adalah pengutusan pertama Kristus ke dalam dunia, pengutusan pertama Roh Kudus, dan bagaimana mungkin Kristus, Yunus sebagai gambaran Kristus, ketika ia dilemparkan ke laut dan ditelan oleh ikan paus. Yesus membuat hubungan itu. Bukan saya, Alkitab yang menghubungkan keduanya, dan itu akan menunjuk pada penyaliban, bukan ketika Kristus dilemparkan ke laut. Nah, bagaimana mungkin ketika Yunus bangun dan pergi untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Tuhan, ia turun ke Yafo, tetapi ia meninggalkan Gathhefer, tempat lubang yang digali, tempat pemerasan anggur ini. Dan di masa lalu kita hanya tidak akan mengerti, kita tidak akan mendapatkannya. Tetapi Allah dalam kasih karunia-Nya, dalam kebaikan-Nya telah menyatakan kepada kita pada akhir zaman, ia telah membuka firman-Nya untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus mati dua kali untuk dosa. Sekali, ia membayar hukuman, membuat pembayaran yang dituntut hukum untuk dosa-dosa umat-Nya, dan itu adalah pada dasar dunia di kekekalan yang lampau. Kedua kalinya adalah ketika Yesus lahir dari perawan Maria dan masuk ke dalam umat manusia, dan berjalan di antara manusia dan pergi ke kayu salib pada tahun 33 Masehi. Di sana, ia mati. Ia dipukul oleh Allah, dan namun ia tidak memiliki dosa atasnya. Ia tidak membayar dosa untuk kedua kalinya, tidak ada kebutuhan, karena ia telah membayar dosa sebelumnya. Sekarang, jika seseorang mendengarkan studi ini untuk pertama kalinya, atau mendengarkan persekutuan e-Bible untuk pertama kalinya, kamu mungkin berkata, apakah kamu gila? Apakah kamu gila? Apakah kamu sama sekali tidak memiliki pengertian? Tentu saja Yesus membayar dosa ketika ia pergi ke kayu salib. Semua orang tahu itu. Nah, semua orang, ya, banyak orang memang berpikir demikian, percaya demikian, telah diajarkan demikian, tetapi mereka juga telah diajarkan kesalahan. Itu salah, itu tidak benar. Lihatlah kitab Wahyu pasal 13, kitab Wahyu pasal 13, dan dikatakan dalam ayat 8, dan semua yang diam di bumi akan menyembah dia yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan dari anak domba yang disembelih sejak dasar dunia. Siapakah anak domba itu? Apa yang dinyatakan Yohanes Pembaptis ketika Yesus mendekat? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ia mengidentifikasi Kristus sebagai anak domba. Kapan anak domba itu disembelih? Anak domba yang disembelih sejak kitab Wahyu pasal 13 ayat 8. Tandai itu, periksa itu. Anak domba yang disembelih sejak dasar dunia, bukan tahun 33 Masehi. Tahun 33 Masehi bukanlah dasar dunia. Dasar dunia adalah sebelum dunia dimulai, dan itu akan berada di kekekalan yang lampau.
Karena jika kamu memiliki sesuatu yang adalah dasar, apa yang dikatakan sebagai dasar dunia, maka dunia dibangun di atasnya. Bukan dunia datang lebih dulu dan lalu Kristus adalah anak domba yang disembelih setelahnya. Tidak, dasar dunia, dan ketika kita mencari frasa itu mengarahkan kita kembali ke kekekalan yang lampau berulang kali. Jadi ini adalah sesuatu yang telah kita pelajari, dan inilah yang telah kita pelajari. Biarkan saya coba menyampaikan ini dengan cepat untuk sisa studi ini. Dalam surat Roma pasal 1, dikatakan dalam ayat 3 dan 4, dan coba dengarkan dengan teliti. Kita harus selalu mencoba mendengarkan Alkitab dengan teliti, tetapi kadang-kadang hal-hal tersembunyi dengan sangat baik, sehingga kamu harus membuat usaha khusus. Surat Roma pasal 1 ayat 3, tentang anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, yang menurut daging adalah dari keturunan Daud, dan dinyatakan sebagai anak Allah dengan kuasa, menurut roh kekudusan oleh kebangkitan dari antara orang mati. Itu Yesus. Itu yang dikatakan ayat 3, itu tentang anaknya, Yesus Kristus. Yesus dinyatakan sebagai anak Allah oleh kebangkitan dari antara orang mati. Jika kamu hanya melihat bagian pertama dan bagian terakhir, dan informasi tengah dikesampingkan untuk sementara, Yesus dinyatakan sebagai anak Allah oleh atau melalui kebangkitan dari antara orang mati. Mungkin tidak langsung klik. Itu tidak klik, saya mengerti. Hal-hal tidak selalu langsung klik. Tetapi sekarang, mari kita pergi ke surat Kolose. Surat Kolose pasal 1. Surat Kolose pasal 1 ayat 15 lagi merujuk kepada Kristus, yang adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan. Karena oleh Dia segala sesuatu diciptakan yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik takhta maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dan Ia ada sebelum segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dan Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat, yang adalah yang sulung dari antara orang mati, supaya dalam segala sesuatu Ia menjadi yang terutama. Itu merujuk kepada Yesus dan dikatakan Ia adalah yang sulung dari antara orang mati. Surat Roma pasal 1 ayat 4 dinyatakan sebagai anak oleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang sulung dari antara orang mati. Mengapa Kristus disebut anak Allah? Pernahkah kamu memikirkan itu? Bapa berkata Ia berkenan kepada anaknya yang tunggal. Mengapa ada Bapa? Mengapa ada anak? Dalam kealahan Tritunggal, dan jangan khawatir, satu Allah, tiga pribadi. Persekutuan Bible tidak pernah goyah dari itu. Hal-hal ini adalah kebenaran mutlak, Alkitab menyatakan. Namun, nama Bapa, nama anak, bagaimana mereka menerimanya? Mengapa Kristus adalah anak? Nah, ini memberitahu kita, Ia adalah yang sulung dari antara orang mati, Ia dinyatakan sebagai anak. Baca lagi surat Roma pasal 1 ayat 4, Ia dinyatakan sebagai anak oleh atau melalui kebangkitan dari antara orang mati. Dan satu ayat terakhir dan kita harus menutup, Kitab Wahyu pasal 1. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 5, dan dari Yesus Kristus, yang adalah saksi yang setia dan yang sulung dari antara orang mati. Yang sulung dari antara orang mati. Kamu berkata, saya mengerti, Kristus mati dan bangkit kembali di kayu salib. Jadi apa masalah besarnya? Masalah besarnya adalah, Ia disebut anak Allah ketika awal pelayanannya, awal dalam Injil, sebelum Ia mati, sebelum Ia bangkit dari antara orang mati pada tahun 33 Masehi, Ia sudah disebut anak
yang berarti ia sudah mati, dan ia sudah bangkit dari antara orang mati sebelumnya pada dasar dunia. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk studi Alkitab Malam Persekutuan E-Bible bersama pembawa acara dan guru Alkitabmu, Chris McCann. Untuk lebih banyak studi dan informasi, kunjungi situs web kami di www.eebiblefellowship.org. Sampai studi Alkitab kita berikutnya, semoga kehendak Tuhan yang sempurna terjadi. Catatan: ayat-ayat perjanjian baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat perjanjian lama diterjemahkan dari teks Masoretik.

0: Ini adalah studi nomor 12 dari kitab Yunus pasal 1. Aku akan membacakan ayat 3 dari Yunus pasal 1. Tetapi Yunus bangkit untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Yehuwa, dan ia turun ke Yope, lalu ia menemukan sebuah kapal yang sedang berlayar ke Tarsis, maka ia membayar ongkosnya dan turun ke dalamnya untuk pergi bersama mereka ke Tarsis dari hadapan Yehuwa. Baiklah. Sekarang kita sedang melihat catatan sejarah, sejarah yang benar, sejarah Alkitab yang benar, yang sungguh terjadi seperti yang diceritakan Allah, seperti yang tercatat dalam kitab suci, tetapi ia memiliki makna rohani. Ini adalah perumpamaan sejarah. Dan kita melihat bahwa Yunus bangkit dari tempatnya dan pertama pergi ke Yope untuk melarikan diri ke Tarsis, untuk pergi bersama mereka dari hadapan Yehuwa. Sekarang kita akan mengatakan frasa, dari hadapan Yehuwa itu terhubung dengan pelarian manusia dari Allah sejak ia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Dan itulah sebabnya karena Allah menggunakan frasa itu 3 kali dalam Yunus pasal 1, ia menghubungkannya dengan kejadian pasal 3 ayat 8 yang menurutku adalah ayat itu, di mana tepat setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka menyembunyikan diri di antara pohon-pohon dari hadapan Yehuwa. Dan ini menunjukkan bahwa Allah mengutus Yunus, yang namanya berarti burung merpati yang terhubung dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus dan pencurahan pertama Roh Kudus sama-sama terhubung dengan kedatangan pertama Tuhan Yesus Kristus. Dan demikianlah Allah dalam mengutus Yunus sedang mengutus Kristus ke dunia, yang akan menghasilkan pencurahan Roh Kudus pada tahun 33 Masehi. Tidak lama setelah Yesus pergi ke kayu salib dan bangkit, hanya beberapa hari, maka Roh akan dicurahkan dan 3.000 orang akan diselamatkan pada hari Pentakosta. Tetapi terakhir kali kita bertanya, dari mana Yunus datang? Kita diberitahu ia bangkit. Kita tidak diberitahu dalam Yunus, dalam kitab Yunus, dari mana ia bangkit, dan kemudian pergi ke Yope dan ke Yope untuk naik kapal menuju Tarsis. Itu ada dalam 2 Raja pasal 14 ayat 25, dan aku akan pergi ke sana untuk mengingatkan kita. 2 Raja pasal 14 ayat 25, aku hanya akan membacakan bagian kedua, bagian terakhir dari ayat itu, yang ia ucapkan dengan tangan hambanya Yunus, anak Amitai, nabi itu, yang berasal dari Gath-Hefer. Gath-Hefer. Dan aku telah menelusuri 2 kata Gad dan Hefer. Gad berarti tempat pemerasan anggur atau pemerasan. Kita dapat melihat Yoel pasal 3, menurutku dalam ayat 12 dan 13, pemerasan, kata pemerasan adalah kata itu. Dalam konteks hari penghakiman, Allah menggunakan tempat pemerasan anggur untuk menunjukkan amarah yang hebat yang ia miliki terhadap orang-orang berdosa saat ia membinasakan mereka dalam murkanya, dan mereka dihancurkan seperti buah anggur, hanya saja bukan sari buah yang keluar dari anggur itu. Wahyu pasal 14 memberitahu kita darah yang keluar dan mengalir, meluap dari tempat pemerasan anggur sampai 1600 stadia. Ia terus mengalir keluar dari tempat pemerasan anggur. Ada miliaran orang, itulah salah satu alasan mengapa demikian, mengapa ada begitu banyak darah, begitu banyak nyawa. Tetapi kemudian kita melihat Hefer adalah kata yang berkaitan dengan menggali, menggali sumur atau menggali lubang, dan lubang juga terhubung dengan murka Allah. Itu akan berhubungan dengan kubur, neraka, jantung bumi. Sama seperti Yesus mengatakan tentang Yunus, ketika ia ditelan oleh ikan besar itu, ia berkata, Yunus berada 3 hari 3 malam di perut ikan itu, demikian juga anak manusia akan berada 3 hari 3 malam di jantung bumi. Tetapi itu tidak masuk akal. Mengapa gambaran rohani itu? Kita selalu mencari gambaran rohani, dan jangan khawatir atau memusingkan diri dengan gagasan, baiklah, itu tidak ada di sini dalam Yunus, dan kita harus pergi mencarinya dalam kitab lain dari Alkitab, 2 Raja pasal 14 ayat 25 untuk mendapatkan informasi itu. Mengapa engkau membawanya kembali? Nah, itulah cara engkau mempelajari Alkitab, di sini sedikit, di sana sedikit. Apakah itu ada hubungannya dengan Yunus di 2 Raja pasal 14? Jelas, ya, ia adalah anak Amitai. Orang yang sama, nabi yang sama, ayah yang sama, hanya saja kita diberitahu dari mana ia berasal, Gath Hefer. Dan kita tidak diberitahu itu di sini dalam Yunus, tetapi kita dapat membawa informasi itu dari 2 Raja ke Yunus dan itu sah. Itu adalah hal yang didasarkan pada Alkitab untuk dilakukan. Dan ketika kita melakukannya, kita menemukan bahwa kedua kata itu, Gath dan Hefer, berhubungan dengan murka Allah, dan ia datang dari tempat itu. Apakah engkau melihat, apakah engkau mendapatkan gagasan itu? Ia datang dari bawah atau dari suatu tempat murka Allah untuk pergi ke dunia. Itulah yang diwakili oleh Niniwe dan Allah sedang mengutusnya, sama seperti yang kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 4. Aku membacakan ayat ini, aku akan membacakannya lagi dan itu akan terbukti sangat menarik saat kita terus melihat ke dalam hal ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan kepada kita karena Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup melaluinya. Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, ke dalam dunia. Nah, saat kita mengakhiri studi Alkitab kita yang terakhir, tahan-tahan, Alkitab memberitahu kita, ini bukan gereja yang mengatakan ini, bukan manusia manapun, bukan aku, membacakan ayat-ayat itu. Alkitab memberitahu kita Roma pasal 1 ayat 3-4 mengenai anaknya Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus dinyatakan sebagai anak Allah oleh kebangkitan dari antara orang mati. Silakan catat, lihatlah. Kita pergi ke Kolos dan karena ini adalah ajaran Alkitab yang sangat penting dan aku tahu ini adalah salah satu yang beberapa orang sulit memahaminya, aku akan membacakan lagi. Kolose pasal 1 pertama-tama ayat 15 mengatakan, yang adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, merujuk kepada Kristus, yang sulung dari segala ciptaan. Itu juga dapat dibaca dengan tepat, yang sulung dari segala ciptaan. Yang sulung dari segala ciptaan atau setiap makhluk, pada dasarnya mengatakan hal yang sama. Yesus adalah yang pertama dan Allah menekankan itu dengan luar biasa dalam ayat 17 dan 18 dari Kolose pasal 1. Dan ia ada sebelum segala sesuatu dan segala sesuatu ada olehnya dan ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat, yang adalah yang sulung dari antara orang mati, supaya dalam segala sesuatu ia mempunyai keutamaan. Jadi Yesus ada sebelum segala sesuatu, olehnya segala sesuatu ada. Ia adalah yang sulung dari segala ciptaan. Ayat 16, karena olehnya segala sesuatu diciptakan yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik takhta maupun kerajaan maupun pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan olehnya dan untuknya. Yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Itu berarti hal-hal di bumi, alam semesta, segala yang kita lihat, dan segala hal yang tidak dapat kita lihat di surga, dalam kerajaan Allah, para malaikat, makhluk-makhluk malaikat, mereka adalah ciptaan. Mereka adalah makhluk roh, mereka tidak kelihatan. Oleh karena itu bagi mata kita, tetapi mereka adalah makhluk. Kristus menciptakan mereka dan ia ada sebelum mereka. Ia ada sebelum segala sesuatu dan juga dikatakan ia adalah yang sulung dari segala ciptaan. Ingatlah bahasa itu, yang sulung. Ayat 18 memberitahu kita dengan tepat apa artinya itu ketika dikatakan ia adalah yang sulung. Siapakah yang sulung itu? Yang sulung dari antara orang mati. Kristus adalah yang sulung dari segala ciptaan. Sebelum ada ciptaan apapun dari hal-hal yang kelihatan atau tidak kelihatan, dalam seluruh kerajaan Allah yang luas dan luar biasa, dan segala yang telah diciptakan Allah, termasuk segala pemerintahan dan kuasa, ada Kristus yang sulung dari segala ciptaan. Yang sulung dalam cara apa? Yang sulung dari antara orang mati. Apa? Apa yang engkau katakan? Apa yang engkau coba katakan? Yang aku katakan adalah apa yang Alkitab katakan, bahwa Yesus mati dan bangkit dari dasar dunia. Ingatkah ayat itu? Wahyu pasal 13 ayat 8. Dan aku akan membacakannya lagi. Dikatakan Wahyu pasal 13 ayat 8, dan semua yang diam di atas bumi akan menyembah Dia, yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba yang disembelih sejak dasar dunia. Jadi sebelum dunia ada, sebelum segala ciptaan, itulah yang dikatakan Kolose, Kristus mati dan bangkit dan dalam kebangkitannya Ia seperti seorang anak, anak yang sulung. Itulah sebabnya Allah mengatakan bahwa Kristus dinyatakan sebagai anak oleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat lain, Wahyu pasal 1 ayat 5, dan dari Yesus Kristus yang adalah saksi yang setia, yang sulung dari antara orang mati. Kristus adalah anak sulung Allah karena Ia bangkit dari antara orang mati. Sekarang marilah kita jelas, dan aku ingin benar-benar jelas, aku tidak mengatakan Yesus mempunyai awal mula. Tidak, Kristus adalah Allah, Ia adalah Firman. Di sana Allah memberikan diri-Nya banyak nama dalam Alkitab dan Allah adalah dari kekal. Oleh karena itu, Yesus Kristus, Firman itu adalah dari kekal, dan ketiga pribadi Tritunggal adalah Allah, satu Allah, satu Allah, namun tiga pribadi yang berbeda, dan setiap pribadi yang sepenuhnya Allah, juga telah ada dari kekal tanpa awal mula apapun bagi ketiga pribadi Tritunggal itu. Bukan mengatakan itu, tetapi apa yang Alkitab katakan adalah bahwa Kristus memperoleh nama atau gelar anak, dan sebagai akibatnya Bapa akan menjadi Bapa pada suatu titik dalam kekekalan lampau yang Alkitab tunjukkan jauh-jauh ke dalam kekekalan lampau, dan kita tidak dapat benar-benar memahami kapan, ketika kita mulai memikirkan kekekalan, karena itu bukan waktu. Kita tidak tahu bagaimana ada gerakan persisnya. Itu di luar waktu, tetapi dari kekal. Alkitab mengatakan Allah telah menaruh belas kasihan atas umat pilihan-Nya. Mazmur pasal 103 ayat 17. Dari kekal sampai kekal, belas kasihan Allah ada atas kita. Dan demikianlah mengingat bahwa Kristus adalah anak domba yang disembelih sejak dasar dunia. Ini akan menempatkan penebusan yang dilakukan Yesus pada titik yang jauh, jauh, jauh ke dalam kekekalan lampau. Dan sekali lagi, bagaimana engkau menggambarkannya? Pada dasarnya Mazmur pasal 90 memberitahu kita tentang Allah bahwa Ia adalah Allah dari kekal sampai kekal. Jadi dari kekal memberitahu kita selama Allah telah menjadi Allah, dan berapa lama Allah telah menjadi Allah, Ia selalu menjadi Allah. Ia tidak pernah ada titik dalam keberadaan kekekalan di mana Allah tidak menjadi Allah. Itu bahasa yang sama dalam Mazmur pasal 103 ayat 17. Ia telah menaruh belas kasihan dari kekal. Oleh karena itu, selama Allah telah menjadi Allah, Kristus pada titik itu telah dibebani dengan dosa-dosa umat-Nya karena Allah mengetahui segala sesuatu. Dan tidak akan menjadi apa-apa bagi Allah untuk melihat ke dalam jangkauan luas kekekalan lampau, sampai ke titik di mana Ia akhirnya akan menciptakan dunia dan alam semesta ini, dan bahkan melampaui kekekalan yang akan datang, dan Allah memang melakukan itu, dan Ia mengetahui segala sesuatu tentang segala hal yang terjadi, yang berlangsung dalam seluruh alam keberadaan. Ia mendiami kekekalan menurut Yesaya pasal 57 ayat 15. Dan demikianlah Allah dalam kekekalan lampau itu, pada suatu titik yang Ia identifikasi sebagai dasar dunia, menanggung dosa-dosa umat-Nya, mengetahui siapa mereka, Ia telah menentukan mereka sebelumnya, dan dosa-dosa itu diletakkan atas Yesus Kristus, firman itu, dan kemudian hukum Allah atau Kristus sendiri. Engkau tahu, ini tidak mudah bagi seseorang dengan otak sebesar kacang kecil untuk memahami. Ketika dalam mempersembahkan dirinya, Yesus melakukan peran imam besar serta anak domba, dan imam besar akan menyembelih anak domba itu. Jadi ya, Allah mempersembahkan Allah. Aku tidak tahu bagaimana. Itu misterius. Itu tentu melampaui akal budi yang terbatas dari makhluk kecil yang aku ini, dan aku kira, aku duga bahwa kita semua adalah demikian. Kita tidak dapat memahaminya, namun inilah cara Alkitab menyusunnya, bahwa, sama seperti dengan Abraham, mengambil pisau untuk menyembelih Ishak, anaknya, nah, Bapa Abraham, dan ia adalah gambaran yang agung tentang Allah Bapa dan Ishak, gambaran yang agung tentang Yesus, anak itu, tetapi keduanya adalah Allah. Aku dan Bapa, Yesus berkata dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, adalah satu, jadi engkau pecahkan sendiri. Aku tidak dapat dan aku baik-baik saja dengan itu. Tetapi pada titik itu dalam kekekalan lampau, Kristus mempersembahkan dirinya dan memulai imamat Melkisedek. Dan ingatlah Ibrani pasal 7 memberitahu kita Melkisedek, tanpa bapa, tanpa ibu, tanpa awal mula. Nah, siapakah itu? Siapakah yang digambarkan itu? Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kekal. Jadi Kristus mempersembahkan dirinya dan menyembelih dirinya sendiri ketika imam itu akan menurunkan pisau untuk menyembelih anak domba itu. Dan ia mati. Tetapi ia tidak tinggal mati, ia dibangkitkan oleh Bapa, ia dibangkitkan, dan dalam kebangkitan itu ia dinyatakan sebagai anak Allah oleh kebangkitan dari antara orang mati dan menjadi yang sulung. Lihatlah anakku yang kuperkenan, tetapi suatu rujukan yang sangat khusus kepada yang sulung dari antara orang mati, yang sulung dari antara orang mati, yang sulung dari antara orang mati. Itulah sebabnya ia seperti seorang anak yang keluar. Dan itu juga memberitahu kita banyak sekali informasi tentang neraka atau maut, bahwa itu seperti rahim, dan Kristus dirajut bersama dalam rahim neraka. Jika kita pergi ke Mazmur pasal 139, yang adalah Mazmur yang luar biasa, Mazmur Daud, dan ingatlah Daud, nama Daud berarti yang dikasihi. Engkau anak Daud, engkau anak yang dikasihi. Kristus berada dalam garis keturunan Daud, tetapi Daud juga melambangkan Kristus ketika Bapa mengatakan tentang Yesus anak itu, anakku yang kukasihi. Dan demikianlah Mazmur Daud, Mazmur yang dikasihi, Mazmur Kristus. Dan itu harus Kristus ketika kita membaca dalam Mazmur pasal 139 bahasa ini dalam ayat 13. Sebab engkau telah memiliki buah pinggangku, engkau telah menutupi aku dalam rahim ibuku, aku akan memujimu, karena aku dibuat dengan dahsyat dan ajaib. Ajaib segala pekerjaanmu, dan jiwaku mengetahuinya dengan baik. Substansiku tidak tersembunyi darimu, ketika aku dibuat dalam rahasia dan dibentuk dengan indah di bagian-bagian yang paling bawah dari bumi. Apa? Itu berbicara tentang Daud yang berbicara. Kita kira, tentang ia dirajut bersama oleh Allah, dibentuk seperti keindahan pembuahan dan pertumbuhan seorang anak dalam rahim ibunya. Tetapi perhatikan di sana bahwa sementara tampaknya berbicara tentang itu, ia mengatakan, substansiku tidak tersembunyi darimu, ketika aku dibuat dalam rahasia dan dibentuk dengan indah di bagian-bagian yang paling bawah dari bumi. Nah, rahim seorang ibu bukanlah bagian-bagian yang paling bawah dari bumi. Apakah bagian-bagian yang paling bawah dari bumi itu? Neraka. Neraka. Itulah yang Yesus katakan tentang Yunus ketika ia mengatakan seperti Yunus berada 3 hari 3 malam dalam perut ikan paus itu, demikian juga anak manusia akan berada 3 hari 3 malam dalam jantung bumi. Jantung bumi turun ke dalam bumi, bagian-bagian yang paling bawah dari bumi, bagian-bagian yang paling bawah dari bumi. Masuk ke dalam kubur karena neraka benar-benar adalah kubur. Neraka, Sheol dalam perjanjian lama sama-sama diterjemahkan kubur sekitar 31 kali seperti ia diterjemahkan neraka sekitar 31 kali. Dan dalam kubur engkau mati, anak domba yang disembelih sejak dasar dunia, Kristus mati, turun ke dalam maut, dan itu adalah neraka, itu adalah kubur. Dan di sana seolah-olah ia sedang dirajut bersama. Nah, ia berlanjut untuk mengatakan di sini dalam ayat 16 dari Mazmur pasal 139, "Matamu melihat substansiku yang belum sempurna, dan dalam kitabmu semua anggota tubuhku tertulis, yang dalam kelanjutannya dibentuk ketika belum ada satu pun dari mereka. Anggota-anggotanya, anggota-anggota tubuhnya." Kita tidak punya waktu untuk pergi ke sana, tetapi kita bisa. Aku kira itu ada dalam 1 Korintus pasal 12 di mana kita membaca tentang tubuh Kristus dan bagaimana kita semua adalah anggota tubuh itu. Nah, di sini rujukan dibuat kepada anggota-anggota itu. Matamu melihat substansiku yang belum sempurna. Tetapi sekali lagi ingatlah, bukan Daud. Ingatlah Kristus pada dasar dunia menanggung dosa-dosa orang pilihan. Dan ini sebelum dunia diciptakan, sebelum salah satu dari mereka dilahirkan, dan itulah sebabnya rujukan bahwa dalam kitabku itu adalah kitab kehidupan anak domba, di mana semua nama tercatat bagi setiap orang yang Allah tentukan untuk diselamatkan. Dalam kitabmu semua anggota tubuhku tertulis yang dalam kelanjutannya dibentuk ketika belum ada satu pun dari mereka. Kita tidak ada. Kita bahkan tidak ada, tetapi dalam membayar semua dosa kita, seolah-olah garis besar tubuh itu terbentuk. Anak itu dibentuk dan kemudian Kristus, anak domba yang disembelih sejak dasar dunia, tetapi akhirnya ia mencipta, dan ketika ia menciptakan dunia, ia melakukannya sebagai anak, ia adalah anak Allah yang adalah pencipta. Nah, bagaimana bisa demikian ketika gelar itu, nama anak itu melalui kebangkitan dari antara orang mati? Ia harus mati dan bangkit agar dinyatakan sebagai anak Allah, tetapi ia menciptakan dunia sebagai anak Allah. Bukti lebih lanjut selain pernyataan langsung dari kitab suci, anak domba yang disembelih sejak dasar dunia, hanya segala macam bukti Alkitabiah menunjukkan bahwa inilah keadaannya, bahwa Kristus mati, dan kemudian setelah itu ia bangkit dari antara orang mati, dan kemudian ia adalah anak. Ia adalah anak, anak yang tunggal dari Bapa, dan kemudian ia datang ke dalam dunia sudah sebagai anak Allah, dan kita tidak mengetahui apapun. Si beberapa orang berpikir, oh, itu karena pembuahan roh dalam rahim perawan. Tetapi tidak, Yesus adalah anak jauh sebelumnya, sebelum dunia ada, apalagi jauh sebelum tahun 7 sebelum Masehi ketika ia dilahirkan dari perawan. Nah, kita sedang memasuki beberapa hal yang dalam, dan sayangnya, ada orang yang tidak benar-benar dilengkapi untuk hal-hal yang dalam dari Alkitab, bahwa dan Allah berbicara tentang ini, dan sayangnya itu harus berhubungan dengan banyak yang ada dalam gereja-gereja dan jemaat-jemaat yang selamanya secara tragis berada di atas susu firman, dan mereka tidak mampu untuk dewasa dan bertumbuh kepada makanan keras dari firman, dan demikianlah mereka hanya akan berpegang pada, engkau tahu, dasar pembacaan Alkitab yang dangkal. Dan mereka tidak memahami bahwa Allah yang sama yang membuat DNA, yang membuat kerumitan ciptaan, dan para ilmuwan takjub pada pabrik-pabrik nano yang ada dalam sel dan segala macam hal yang luar biasa. Mereka mengakui itu, tetapi ketika datang kepada Alkitab, mereka mengira itu adalah buku kecil yang sederhana yang dapat dipahami oleh anak manapun. Buku ini, buku kecil yang disebut sederhana ini menyatakan pikiran yang tak terbatas dari Allah yang kekal, cemerlang melampaui segala perbandingan, dan demikianlah itu harus dicari dengan layak, dengan tepat mengingat Dia yang telah mengucapkan firman ini dan memberikan kita firman ini. Sekarang gereja-gereja memberikan penghormatan bibir bahwa, oh ya, engkau tidak pernah dapat menyelami kedalaman makna firman Allah. Dan kemudian segera setelah mereka mendengar apapun yang akan mengoreksi ajaran mereka dan dari penyelidikan kedalaman firman Allah, mereka akan menolaknya begitu saja. Nah, kita berharap bahwa engkau, pendengar, adalah seseorang yang telah diselamatkan Allah, salah satu dari kumpulan besar yang berada di luar gereja-gereja dan sedang menarik kepada dirinya, dan bahwa engkau akan oleh Roh, karena Roh adalah pemandu kita ke dalam kebenaran jika itu bergantung pada individu yang berdosa yang kekurangan Roh yang hidup dalam jiwa mereka. Nah, engkau tidak akan memahami hal-hal ini dalam segala kemungkinan, tetapi kita berharap bahwa engkau dipimpin oleh Roh dan akan mengikuti apa yang Alkitab beritahukan kepada kita untuk lakukan dalam membandingkan yang rohani dengan yang rohani. Roh Kudus mengajar. Dan itulah yang kita akan lakukan jika Tuhan berkenan. Menantikan studi berikutnya, kita akan pergi ke banyak ayat kitab suci, dan itu selalu adalah studi-studi yang paling menyenangkan. Engkau tahu, beralih ke ayat ini dan ayat itu, dan kita hanya melihat kebenaran yang indah terbuka tepat di depan mata kita. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk studi Alkitab malam e-Bible Fellowship dengan pembawa acara dan guru Alkitabmu, Chris McCann. Untuk lebih banyak studi dan informasi, kunjungi situs web kami di www.ebiblefellowship.com. Sampai studi Alkitab kita berikutnya, kiranya kehendak Tuhan yang sempurna terjadi. Catatan: ayat-ayat perjanjian baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat perjanjian lama diterjemahkan dari teks Masoretik.
1: Terima kasih telah mendengarkan siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. Untuk lebih banyak pengajaran Alkitab dan informasi lainnya, silakan kunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org. Kiranya Allah memberkati pendengaran akan firman-Nya, dan kiranya kehendak-Nya yang sempurna terjadi.

Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
3: A Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan di musim baru, 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Nikmatilah sekarang. Ken masih tetap cinta setengah mati kepada Mary setelah 40 tahun menikah. Semua orang bisa melihatnya. Namun Mary mendadak meninggal karena kanker, dan Ken menjadi kesepian dan patah hati. Beberapa minggu kemudian, Ken berpapasan dengan tetangganya, Lisa, di sebuah restoran. Lisa menanyakan kabar Ken, dan meskipun tersenyum saat menjawab, ia mengakui bahwa kesepian itu sangat menyiksanya. Lisa mendesak Ken untuk makan malam bersama. Lisa dan suaminya memiliki 5 orang anak. Jadi ia memperingatkan Ken bahwa ia tidak bisa menjamin rumahnya akan rapi saat Ken datang dan bahwa anak-anaknya cukup berisik. Jadi ia tidak bisa menjamin bahwa mereka akan bisa makan dengan tenang. Ken menerima ajakannya. Waktu Ken datang untuk makan malam, suasananya cukup ribut seperti yang diceritakan Lisa. Anak-anak laki-laki saya sedang menggoda anak-anak perempuan saya. Anak anjing peliharaan kami kencing di karpet lagi. Telepon kami sedang berdering. Anak bungsu saya sedang meloncat-loncat di sofa. Dan saya sedang berusaha mengurus makan malam kami. Saya minta maaf karena lupa menawarkan minum kepadanya. Tidak mengapa, ia menambahkan. Nikmati suasana ini, Lisa. Nikmati setiap detiknya. Kesempatan ini akan berlalu begitu cepat. Sepanjang malam itu, Ken terus memberikan nasihat yang sama dengan lembut. Meskipun ia mengucapkannya dengan cara dan pada waktu yang berbeda-beda, nasihatnya selalu sama. Nikmati setiap detik dari waktu yang berharga ini. Inilah hidup. Hidup yang berharga. Berisik, kacau, berantakan, indah, melimpah, dan tak tergantikan. Dan waktu untuk menikmati hidup yang seperti ini sangatlah pendek. Dahulu sekali, Raja Salomo menulis, ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 8. Yang penting dalam hidup adalah sesama, bukan harta. Berhentilah sejenak sekarang juga dan ucapkanlah syukur kepada Allah untuk orang-orang yang berisik, tidak rapi, dan yang indah yang telah Dia letakkan di dalam hidup Anda. Sekaranglah waktunya untuk menikmati keberadaan mereka. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: apabila Anda menghadapi ketakutan dan kesusahan, berserulah kepada Tuhan berulang kali, "Tuhan, Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak." Kata-kata yang penuh iman yang Anda ucapkan itu di hadapan Tuhan mengandung kuasa untuk mengusir musuh kita yang hendak menjerumuskan kita ke dalam ketakutan dan keputusasaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Seringkali kita mengira bahwa kita seorang diri saja dan kita dilupakan. Itu adalah suatu dugaan yang keliru. Mata Allah Bapa senantiasa memandang diri kita. Ia melihat sampai ke dalam hati kita. Dengan jelas dilihatnya setiap perasaan dan pikiran kita, setiap pencobaan dan setiap duka cita kita. Ia memelihara kita dengan kasih yang bermurah hati dan tidak terbatas. Ia menunggu kita. Ia menantikan kita melihat pandangannya dan dipimpin oleh pandangan mata Tuhan untuk membiarkan kita dihiburkan, ditolong dan dipimpin pada jalan yang benar. Oleh sebab itu, pandanglah padanya dan biarkan Dia menolong Anda serta balaslah kasih-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812 8784 7210, di 0812 8784 7210.

0877-8427-2100. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menyatakan kasih kepada Allah. Dr. Gary Chapman menjadi terkenal karena bukunya The 5 Love Languages atau 5 Bahasa Kasih. 5 cara kasih dapat diekspresikan baik kepada suami, istri, atau teman, yaitu pemberian, sentuhan, melayani, perkataan, dan waktu yang positif. Kita masing-masing memiliki bentuk ekspresi kasih yang kita terima dengan paling positif menggunakan salah satu dari bahasa kasih itu. Namun saya yakin bahwa 5 bahasa kasih itu juga bisa kita pakai untuk mengekspresikan kasih kita kepada Bapa di surga. Mari kita pikirkan hal ini sejenak. Pertama, kita bisa mengekspresikan kasih kepada Allah lewat pemberian, karena semua pemberian kita baginya seharusnya dilandaskan pada motif kasih. Allah telah memberikan teladan yang begitu hebat. Allah begitu mengasihi kita sehingga mengaruniakan anaknya. Mengenai sentuhan, meskipun kita tidak dapat menyentuh Allah secara fisik, kita bisa menyentuhnya di dalam doa saat kita berdiam diri, sehingga merasakan bahwa kita benar-benar merasakan kontak dengannya. Bahasa kasih yang ketiga, melayani. Sudah pasti adalah cara mengekspresikan kasih kepada Allah. Karena saat kita menunjukkan kebaikan kepada sesama, Yesus berkata sebenarnya kita melakukannya kepadanya. Kitab Matius pasal 25. Bagaimana dengan bahasa kasih berupa perkataan? Mungkin sekali untuk berpikir, ya, kan Allah tahu segalanya. Jadi, Dia sudah tahu aku mengasihinya. Aku tidak perlu mengatakannya. Itu sama saja ketika seorang suami yang berkata kepada istrinya di hari pernikahan mereka, aku memberitahu engkau bahwa aku mencintaimu, dan kalau-kalau aku berubah pikiran, aku akan memberitahumu juga. Sama seperti kita, Allah rindu mendengar kita mengatakan bahwa kita mengasihinya. Kemudian ada waktu positif yang tidak hanya sebatas waktu berdoa, namun memfokuskan pikiran kita sepanjang hari. Thomas Merton terkenal akan perkataannya, menyendiri bukanlah memalingkan wajah dari dunia, melainkan memalingkan wajah kepada Allah. Sudahkah Anda mengekspresikan kasih Anda kepada Allah hari ini? Anda punya 5 cara untuk melakukannya. Yohanes menulis, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Hey, sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the Jingle Yaski!

0: Tuhan Yesus membawa kabar baik bagi kita. Ya, bagi kita orang-orang berdosa, makhluk-makhluk yang patut dikasihani. Kita dapat menyebut Dia Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan alam semesta penuh dengan kemuliaan dan kebesaran, sebagai Bapa kita. Apakah kita menyadari hak istimewa ini? Kiranya Anda memanfaatkan hak istimewa ini, yaitu mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa sebagai Bapa Anda. Manfaatkanlah hak ini dengan berdoa dan percaya kepadanya seperti seorang anak, dan Anda akan menerima pertolongannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Kita berkata, sukar sekali untuk percaya akan kasih Allah. Akan tetapi Allah telah membuktikan bahwa Ia mengasihi kita. Karena kasih-Nya kepada kita itu, Ia telah mengalami penderitaan yang tak terkatakan dengan menyerahkan Putra-Nya dan menderita bersama Putra-Nya, disiksa dan dianiaya, sehingga tidak dapat lagi dikenali dan akhirnya dibunuh. Perbuatan-perbuatan Tuhan senantiasa berdasarkan kasih, sekalipun kita tidak memahaminya. Pada saat-saat seperti itulah, kita harus lebih mengasihi Dia demi pekerjaan kasih-Nya yang besar, yaitu pengorbanan Yesus Kristus. Wajiblah kita menghormati Dia dengan jalan percaya kepada-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kesuksesan atau maknanya? Sangat menarik memikirkan berapa banyak orang di dunia saat ini yang memikirkan tentang maksud hidup mereka berada di muka bumi ini setelah membaca buku yang ditulis oleh Rick Warren, The Purpose Driven Life, Kehidupan yang Digerakkan oleh Tujuan. Buku ini telah memecahkan rekor penjualan di Amerika Serikat untuk buku non-fiksi sampul tebal dan kemungkinan besar telah dibaca di setiap negara di dunia. Tentu saja, oleh karena kesuksesan buku ini, Anda mungkin bahkan lelah mendengarkan istilah digerakkan oleh tujuan. Namun, saya ingin menanyakan satu pertanyaan tentang hal ini, dan pertanyaan itu adalah, apakah Anda sedang mengejar kesuksesan atau apa yang penting dalam hidup ini? Banyak dari kita berpikir bahwa untuk dapat menjadi bermakna atau penting, kita harus mencapai sesuatu yang besar, yang membuat kita terkenal. Karena itu, kita menyerah. Sesungguhnya, banyak orang terkenal yang tidak pernah mempunyai prestasi yang bermakna. Dan sebaliknya, beberapa orang yang sangat penting atau bermakna tidak dikenal oleh orang lain selain keluarga mereka sendiri. Tujuan Anda dalam hidup ini tidak seharusnya untuk mengejar apa yang dianggap berharga oleh dunia, melainkan berjuang untuk menjadi apa yang dianggap bernilai oleh Tuhan. Berjuang untuk berpegang bukan pada alasan orang lain untuk menjadi seseorang, melainkan pada tujuan Allah bagi Anda. Tugas Anda adalah berlari-lari pada tujuan. Filipi pasal 3 ayat 14. Dari maksud Allah bagi Anda dan menyerahkan sisanya kepada Dia. Jangan biarkan seorang pun mematahkan semangat Anda untuk mengejar maksud Allah. Dalam bukunya Dear God, It's Me Again, Hai Tuhan, Ini Aku Lagi, Gail Ramsey mengingatkan kita akan kartun Charlie Brown, di mana Charlie Brown mengulurkan tangannya pada Lucy dan berkata, "Lihatlah kedua tangan ini. Tangan ini suatu hari nanti mungkin akan membangun jembatan-jembatan yang besar. Tangan ini mungkin akan memukul bola yang jauh dan memenangkan pertandingan. Tangan ini mungkin akan menulis buku-buku yang penting kelak, atau menyembuhkan orang sakit, atau mengendari pesawat roket ke Mars." Melihat pada tangan Charlie Brown, Lucy menjawab dengan pedas, "Ada agar-agar di atas tanganmu." Lucy tidak melihat apa yang Charlie lihat. Ia hanya melihat agar-agar itu. Sama halnya orang lain yang melihat pada Anda. Banyak orang hanya akan melihat agar-agar itu. Namun, jangan biarkan hal itu menghancurkan impian yang Tuhan telah taruh di dalam hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, hidup untuk Tuhan. Saudara pendengar, ada satu pertanyaan mendalam tetapi terdengar konyol. Anda bersedia mati untuk apa? Tentu merenungkan kematian pada saat-saat kehidupan begitu jayanya tidaklah bijak. Mengapa kita harus memikirkan kematian sementara kehidupan adalah tujuan kita? Tanya orang lain. Tetapi kalau pertanyaan ini kita balik, untuk siapa Anda hidup? Maka tidaklah sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Banyak orang yang hidup bahkan untuk masa lalu. Orang-orang seperti ini telah kehilangan gairah dan keinginan untuk hidup di masa depan. Ada orang yang hidup hanya untuk uang. Seluruh perhatian hidupnya ditujukan hanya untuk uang. Dan bagaimana uang bisa membuat hidupnya aman. Ada juga orang yang hidup untuk negaranya. Mereka adalah orang yang terkenal dengan sikap patriotisnya. Mereka akan mengorbankan apa saja untuk kemerdekaan dan kemajuan negaranya. Tetapi ada juga orang yang hidup untuk orang-orang yang dicintainya. Orang-orang seperti ini terkenal sebagai orang-orang yang setia dan sangat menghargai hubungan-hubungan pribadi. Ya, ada berbagai motivasi untuk apa seseorang hidup. Kalau Anda belum menemukan, Anda harus menentukan sejak sekarang. Untuk apa Anda hidup dan bagaimana Anda berbahagia menjalaninya? Saudara pendengar, lalu sebagai orang percaya, apa yang memotivasi kehidupan Anda? Semua itu masih bisa dibedakan antara kekekalan dan kefanaan. Kalau Anda hidup hanya memandang pada dunia yang indah ini, maka seluruh tujuan hidup Anda akan bermuara pada bagian yang telah kita singgung sebelumnya, yaitu masa lalu, uang, negara, atau orang-orang terkasih. Anda harus hidup untuk sesuatu yang bernilai kekal dan tidak pernah usang digerogoti masa. Setiap orang percaya dilahirkan dengan satu tujuan yang kekal, dan Anda harus hidup dengan kenyataan itu. Hidup Anda akan berbahagia dan bergairah apabila Anda sudah menemukan bagaimana Anda hidup untuk membawa kemuliaan Tuhan. Tuhan sangat ingin hidup Anda menjadi berguna dan membawa berkat bagi orang lain. Tuhan tidak ingin hidup Anda menjadi sia-sia dan tidak layak untuk kemuliaannya. Apabila Anda ingin hidup di dalam berkat-berkat Tuhan, maka Anda harus mengizinkan Tuhan untuk mengeluarkan Anda dari segala tujuan hidup yang tidak sesuai dengan kehendak dan rencananya. Dimanapun orang percaya harus menjadi kepala, itu yang dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya. Dan untuk menjadi kepala, Anda harus bergantung kepada kehendak dan rencananya.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Hardline Radio. More value, more than radio.

menghadapi kehidupan yang semakin tidak menentu. Sepertinya tidak ada harapan untuk percaya. Namun kami tidak akan pernah berhenti untuk berharap, karena kami tahu janji-Mu tidak ada perkara yang mustahil bagi kami yang percaya.

Bila engkau percaya kepadaku, engkau dapat menghampiri tahta kasih karuniaku melalui doa. Dan jika engkau meminta sesuatu sesuai dengan kehendakku, engkau tidak perlu ragu.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa teladan. Steve Maxwell bercerita bahwa dalam proses memindahkan keluarganya ke rumah yang baru, mereka sempat berhenti di restoran untuk makan. Ketika sang pelayan datang untuk mencatat pesanan mereka, Nathan, anak tertua mereka, mengangkat suara. Ia memberitahu sang pelayan bahwa sebentar lagi mereka akan meminta Tuhan untuk memberkati makanan mereka, dan apakah ada sesuatu yang mereka dapat doakan bagi dia. Sang pelayan sedikit terkejut, namun kemudian ia berkata bahwa ayah pacarnya sedang dirawat di rumah sakit karena masalah jantung yang serius, dan akhirnya mereka berdoa untuknya. Sang pelayan sangat tersentuh hatinya dan berterima kasih. Steve mengatakan kepada anaknya, Nathan, betapa ia bersyukur untuk teladan yang ditunjukkan oleh anaknya itu, dan ia akan melakukan hal yang sama kepada orang lain di lain waktu. Nathan menjelaskan bahwa ia pernah menyaksikan temannya melakukan hal yang sama, dan ia memutuskan untuk melakukannya juga sendiri. Seseorang telah memberi teladan bagi Nathan, dan Nathan belajar dari teladan yang dilihatnya. Itulah kuasa teladan. Teladan itu ditularkan dari seseorang ke orang lainnya. Anda tidak akan pernah tahu siapa yang sedang memperhatikan Anda. Entah Anda menyadarinya atau tidak, Anda sedang membimbing seseorang melalui kehidupan Anda. Bagi beberapa orang, pengajaran terbaik tidak dilakukan melalui perkataan, melainkan melalui teladan. Anda mungkin tidak pernah mendengar nama Raja-Raja Amazia dan Yoas. Namun, kita dapat belajar sesuatu dari mereka. Alkitab berkata bahwa Amazia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 3. Jadi, Yoas memberikan teladan, dan anaknya Amazia mengikuti jejaknya. Saat Anda mengatakan kepada anak-anak Anda bahwa Anda mengasihi mereka, Anda sedang mengajarkan bahwa mengekspresikan kasih melalui perkataan adalah penting bagi mereka yang dikasihi. Saat Anda sabar terhadap orang yang memiliki cacat tubuh, Anda sedang mengajarkan teladan bahwa setiap orang berharga di mata Tuhan. Tetap melakukan hal yang benar. Sesungguhnya, orang memperhatikan apa yang Anda lakukan, dan teladan Anda membentuk kehidupan mereka. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Waktu yang Terlambat. Saudara pendengar, firman Tuhan berkata dalam Lukas 17 ayat 33, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Mungkin di dalam kehidupan kita, sering berhadapan dengan kenyataan yang bertolak belakang. Sementara sebagian ahli medis mencari-cari cara yang lebih baik dan maju untuk menyelamatkan jiwa manusia. Ada ahli senjata yang mencari cara untuk menciptakan senjata pemusnah massal, terutama nuklir. Sementara banyak pasangan yang berusaha untuk mempunyai anak, ada banyak pasangan yang berusaha untuk menggugurkan kandungan. Begitu banyak usaha untuk melegalkan aborsi. Begitu banyak klinik yang menawarkan jasa aborsi. Dan tidak terhitung berapa banyak nyawa bayi melayang setiap tahunnya karena aborsi. Sementara ada begitu banyak bantuan kemanusiaan yang ditujukan untuk memelihara kehidupan. Ada banyak usaha manusia untuk membunuh manusia lain. Saudara pendengar, sementara manusia dengan sekuat tenaga berusaha mencari cara untuk tetap hidup, ada banyak manusia yang menolak kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Masih ada begitu banyak orang yang bunuh diri. Ada begitu banyak orang yang merusak hidupnya dengan menghambakan diri pada narkotika, sehingga hakikatnya mereka sudah mati walaupun jantung masih berdetak dan kaki masih sanggup melangkah. Dan tidak sedikit orang yang menolak Tuhan, sumber hidup manusia. Suatu kali kelak Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus ini bukan untuk menyelamatkan manusia, tetapi akan menghakimi manusia. Akan sangat terlambat kalau Anda berpikir bahwa masih ada kesempatan untuk diselamatkan. Sementara Yesus datang yang kedua kali. Yesus akan datang untuk menghakimi mereka yang menolaknya sebagai sumber kehidupan. Jangan pernah memelihara nyawa kita untuk melakukan segala kesenangan dunia ini. Serahkanlah nyawa Anda kepada Tuhan dan Anda akan mendapatkannya kembali seperti yang dijanjikan. Sebab apabila Anda mempertahankan, maka Anda akan kehilangan nyawa Anda ketika penghakiman Tuhan datang. Ketika Yesus datang, banyak orang yang akan menjadi malu lalu melarikan diri dari hadapan Tuhan. Ketika Yesus datang, ada juga orang yang meratap kepada keselamatan itu, tetapi waktunya sudah sangat terlambat.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
3: Renungan hari ini berjudul Alkitab Membantu Kita Mengatasi Godaan, bagian 4. Nats Alkitab dari Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nafsu sama alaminya bagi kita seperti bernafas. Nafsu daging kita hidup untuk memenuhi keinginannya yang egois. Nafsu daging tidak pernah merasa cukup atau berhenti menginginkan lebih. Sebaliknya, nafsu daging kita yang baru mendambakan lebih banyak hal yang memuaskan Roh Kudus yang hidup dalam roh kita yang telah ditebus. Kita lebih mengenal daya tarik daging karena kita telah menginvestasikan lebih banyak waktu dan energi untuk memeliharanya. Kita memahami urgensi, daya tarik, kendali, dan tarikannya yang kuat. Namun, saat kita menginvestasikan waktu dan energi yang sama pada hal-hal yang menyenangkan Roh Kudus, kita mengalami kepuasan dan kuasa yang hanya dapat diberikan oleh Roh Kudus. Jadi, apa sebenarnya arti hidup dalam roh? Paulus memberitahu kita, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. 2 Korintus 2 ayat 14. Ada cara untuk hidup mengatasi tarikan gravitasi daging. Cara yang lebih baik daripada hidup dalam siklus kekalahan, pertobatan, lalu kekalahan lagi yang terus-menerus. Memang, Tuhan adalah Tuhan yang mengampuni dan memulihkan, yang menerima pengakuan tulus dari hati umat-Nya dan mengampuni semua pelanggaran kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Namun, hidup yang berkelimpahan berarti hidup di mana sebagian waktu Anda dihabiskan untuk bersuka cita dalam kemenangan. Sama seperti hidup dalam daging, menyiratkan hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, sebagaimana diuraikan dalam firman Tuhan. Dan hasil akhirnya adalah bahwa kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle, Yaski Radio!

temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika saya masih kecil, saya selalu senang mendapatkan pensil kuning baru yang diasah runcing sempurna dan duduk dengan buku tulis baru. Entah bagaimana, tampaknya ada banyak potensi dalam pensil dan kertas yang orisinil itu. Apa yang seharusnya saya tulis? Apa yang bisa saya gambar? Seperti itulah rasanya tahun baru, suatu permulaan baru. Saya ingat, pada suatu kali saya duduk di awal tahun dan berdoa, "Ya Tuhan, aku mau sepanjang tahun ini menghasilkan perbedaan bagimu." Doa yang lumayan tidak bertele-tele. Namun, masalahnya adalah bahwa setiap tahun datang dalam 365 bagian, masing-masingnya terdiri dari 24 jam atau 1440 menit. Kecuali saya jadikan hari-hari dan jam-jam individual itu berarti bagi Allah. Ketika bulan Desember tiba lagi, tidak ada yang berubah. Mungkin kita takkan pernah sampai berkomitmen 24 jam sehari seumur hidup kita terhadap kehendak Allah. Dalam realitanya, mungkin komitmen kita datang hanya dalam ungkapan-ungkapan ketaatan sesaat. Secara

maukah saya mengerjakannya? Ya Tuhan, mulai hari ini, tolonglah aku memandang setiap momennya sebagai penting bagimu. Bukannya berarti bahwa engkau mengharapkan aku untuk terus bekerja, sebab aku ingat bahwa engkau sendiri mengatakan kepada murid-muridmu, marilah ke tempat yang sunyi, dan beristirahatlah seketika. Markus pasal 6 ayat 31. Namun pokoknya, tolonglah aku lebih mementingkan apa yang engkau inginkan daripada apa yang aku inginkan. Terima kasih atas pensil dan buku tulis baru. Suatu permulaan baru. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda dalam keadaan yang amat sukar karena Anda tidak dapat merasakan kehadiran Allah, dan kelihatannya seperti hubungan Anda dengan Tuhan sudah terputus. Mengapakah Tuhan nampaknya begitu asing dan jauh? Anda mulai meragukan kasih-Nya. Akan tetapi percayalah bahwa pada saat ini Ia sedang menunjukkan kasih-Nya yang istimewa kepada Anda. Ia ingin menjadikan kasih Anda murni dan sejati. Itulah sebabnya Ia mengujinya. Kasih yang tahan uji sangat berharga dan akan mendatangkan pahala yang besar bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria.

0: Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cinta sejati. Saya pernah membaca pajangan tulisan ini di sebuah restoran. Cinta menghadirkan kegembiraan dalam kebersamaan, kesedihan dalam keterpisahan, harapan dalam hari esok, sukacita dalam hati. Saya suka tulisan itu. Memang benar bahwa cintalah yang menghadirkan sukacita dalam kebersamaan, baik dalam pernikahan, keluarga, atau persahabatan. Saat tidak bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai, kita menjadi sedih. Karena cinta selalu mendambakan kedekatan. Namun karena Anda mengasihi seseorang, Anda berharap bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Sebuah optimisme yang menghadirkan sukacita dalam hati Anda, kegembiraan kecil di dalam hati yang membuat hidup menjadi berarti. Apa sebenarnya cinta itu? Sukar didefinisikan, bukan? Benar, cinta itu sebuah emosi, sebuah hasrat. Namun tidak hanya itu saja. Cinta adalah komitmen untuk mempedulikan. Waktu dua orang tertarik satu sama lain, ada api yang menyala dalam hubungan mereka. Awalnya api itu mungkin berkobar-kobar. Namun sebatas itu saja, rasa ketertarikan yang sangat kuat. Perasaan itu tidak bisa disebut cinta yang sejati. Karena kedua orang itu belum benar-benar saling mengenal. Namun saat mereka menghabiskan waktu bersama-sama dan saling membuka diri secara mendalam serta benar-benar saling mengenal, kadang-kadang rasa ketertarikan itu bertumbuh. Mereka menjadi saling menghargai pikiran masing-masing, menemukan tujuan hidup bersama-sama, kerelaan untuk saling berkorban, dan keinginan yang semakin kuat untuk menghabiskan hidup bersama. Cinta sejati itu tidak egois. Bahkan jika Anda ingin mendapatkan deskripsi cinta yang sejati, tidak ada yang lebih baik dari pasal Alkitab yang terkenal itu. 1 Korintus 13 yang mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8. Itu baru cinta yang sejati.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: mengasihi kita. Itulah sebabnya ia berusaha keras membuat hari kedatangan putranya yang kedua kalinya menjadi suatu hari yang penuh dengan sukacita dan kesenangan. Siapakah yang akan mengambil bagian dalam sukacita ini? Yaitu mereka yang telah menderita di dunia ini beserta Kristus. Akan tetapi, kita tidak perlu menanti hingga kedatangan Tuhan yang kedua kalinya untuk menerima sukacita ini. Tidak, Alkitab mengatakan, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Apabila Tuhan menganggap Anda layak untuk menderita karena salah faham atau dikesampingkan, mengalami tindakan diskriminasi dan dihina oleh orang lain, hendaknya Anda berkata, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan menganggap saya berlayak menderita bagi nama-Mu. Maka sukacita akan memenuhi hati Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: A Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan di musim baru, 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menjadi khawatir. Dalam penerbangan baru-baru ini, saya tidak dapat menahan diri untuk melirik buku yang sedang dibaca teman duduk saya. Mata saya tertarik dengan judul babnya, Menurunkan Toleransi Stres Anda. Saya memikirkannya untuk sejenak, dan kemudian tersenyum sendiri. Pada termometer stres kehidupan, bila saya memiliki toleransi stres yang rendah, maka saya akan stres hanya untuk bangun di pagi hari. Saya yakin yang dimaksudkan oleh sang penulis adalah menurunkan tingkat stres Anda. Namun, pilihan kata itu telah membuat saya tertawa kecil. Saya, misalnya, telah menerima kenyataan bahwa kehidupan saat ini bergerak cepat sehingga stres tidak dapat sepenuhnya dihindari. Namun, sekarang telah menjadi resmi. Ilmu pengetahuan telah menemukan bahwa stres akan secara fisik mempengaruhi kromosom tubuh Anda dan membuat Anda menua. Saat itu terjadi, para peneliti menemukan bahwa stres yang terus-menerus menimbulkan penyumbatan kecil pada kromosom sel yang mengatur generasi sel menjadi lebih kecil, atau telomeres, demikian mereka menyebutnya. Salah satu telomer sel menjadi terlalu pendek. Selnya berhenti membelah dirinya dan akhirnya mati. Para peneliti menemukan bahwa semakin besar orang merasakan tekanan mereka, semakin pendek telomeres mereka, dan semakin tualah sel mereka. Dan mereka yang tidak merasa hidupnya tertekan, stres tidak akan membuat mereka menua, sebanyak mereka yang mengalami stres, kata Dr. Thomas Paris, direktur proyek ini. Yang terpenting bukanlah seberapa besar tekanan itu, melainkan bagaimana Anda mengatasinya. Studi ini mengutip contoh dari kehidupan nyata orang-orang yang memasuki usia 80 dan 90 tahun dengan baik, yang telah berhasil mengatasi tekanan dengan berbagai macam cara, yaitu dengan berolahraga, dengan melakukan permainan, humor, sikap optimis, memiliki tujuan hidup, menjalin persahabatan, musik, menemukan makna hidup, dan dengan berdoa. Saat saya membaca daftar ini, saya teringat apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Filipi pasal 4 ayat 8-9. Ya, hubungan yang dekat dengan Tuhan adalah penangkal stres yang terbaik yang kita miliki. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sebabnya aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Tuhan. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepadanya aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong sampai ke telinganya. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Dalam kebenaran ku pandang wajahmu, dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas.

0: Mungkin Anda sudah kehabisan akal. Anda tidak tahu bagaimana harus hidup dengan keadaan kesehatan yang buruk, dengan kekuatan yang makin berkurang, dan persoalan-persoalan dalam pekerjaan. Namun demikian, percayalah bahwa ada baiknya bila Anda kehabisan akal. Pada saat yang demikian itu, Allah dapat mulai bertindak. Ada sebuah ayat yang akan mulai berlaku bila Anda menuntut kebenarannya. Bunyi ayat itu demikian: Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Haleluya, haleluya. Senang kembali menjumpai saudara dalam program bersama Yesus, lakukan perkara besar. Sebelum kita melangkah maju beraktivitas di sepanjang hari lebih jauh, saya mengajak pendengar Radio Adventus sejenak dapat menikmati renungan firman yang sedia saya sampaikan dalam program bersama Yesus, lakukan perkara besar. Tetapi sebelum lebih jauh kita dengarkan firman dalam bentuk renungan di kesempatan ini, saya mau mengajak kita bersama untuk membuka hati dan memohon pertolongan Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, mari kita berdoa dan memohon Roh Kudus menolong kita. Kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, dalam namamu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berseru dan memohon di saat firmanmu diperdengarkan di tengah-tengah kami, sebelum kami melangkah beraktivitas lebih jauh di hari ini, kami memohon Roh Kudusmu ya Tuhan, agar supaya sungguh-sungguh oleh firmanmu kami dapat memahami hidup dalam kehendakmu, sehingga aktivitas kami sungguh-sungguh dapat menyenangkan dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus tolong kami, urapi hambamu secara khusus, agar apa yang hambamu sampaikan bukan bersumber dari akal pikiran dan perasaan manusia, tapi biarlah kiranya sungguh-sungguh rohmu yang bekerja, sehingga sungguh-sungguh di saat firman diperdengarkan, kami yang lemah boleh dikuatkan, yang susah boleh dihibur, yang bimbang boleh diteguhkan, bahkan kami yang tidak mengerti dan menyadari dibuat oleh Roh Kudus mengerti dan menyadarinya. Terpuji Engkau Tuhan. Terbuka hati kami, sedia telinga kami untuk menikmati serta mendengarkan firman, mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Haleluya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Saudara, terkadang sebagai hamba Tuhan ketika menjelaskan ayat firman Tuhan ini, ada banyak orang mulai berasumsi seakan-akan kami coba berusaha untuk memperkaya diri kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memuliakanlah Tuhan dengan harta kita bukan berarti kita memperkaya para hamba Tuhan. Ini sebuah konsep dan asumsi yang sangat jauh menyimpang. Dalam perjalanan aktivitas kehidupan orang yang percaya, tentunya segala sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan untuk dia miliki, seharusnya dia harus sadar dan mengakui untuk dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika saudara Tuhan mempercayakan harta kepada saudara, tapi justru harta yang dipercayakan kepada saudara itu tidak memuliakan Tuhan, maka satu ketika Tuhan akan meminta pertanggungan jawab. Kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-9 ini sangat-sangat jelas kalimatnya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ada banyak orang justru harta-harta yang Tuhan percayakan tidak dipakai untuk mempermuliakan Tuhan, tapi dipakai untuk memuaskan hawa nafsu, tapi dipakai untuk memuaskan ambisi-ambisi yang menyesatkan, tapi dipakai untuk hal-hal yang tidak pada tempatnya. Mungkin ada di antara pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini dan merasa andalah orangnya. Ketika Roh Kudus membukakan kebenaran ini dan engkau disadarkan, jangan keraskan hatimu. Jangan sampai pada akhirnya timbul sebuah penyesalan. Ketika peristiwa gempa dan likuifaksi terjadi di Sulawesi Tengah, dan saya mengambil kesempatan untuk ikut hadir menyaksikan secara langsung, lihat peristiwa yang terjadi di sana. Ada banyak harta benda yang pada akhirnya terbuang, terbiar, dan tidak dapat dipergunakan lagi. Ini bisa menjadi renungan bagi kehidupan saya dan saudara di hari-hari ini. Jangan sampai kita kehilangan peluang. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Tuhan kasih kesempatan dan Tuhan kasih kepercayaan. Harta yang sedang saya dan saudara peroleh dan miliki hari-hari ini, tapi kita tidak pergunakan untuk memaksimalkan harta itu untuk berkenan dan memuliakan Tuhan. Kalimat-kalimat ini sangat tegas dan jelas berkata bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jangan sampai akhirnya justru harta kita menjerumuskan kita kepada perkara-perkara yang sia-sia. Jangan sampai justru harta yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara membuat kita menjadi pribadi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan agar supaya kita dapat memuliakan kehidupan melalui harta yang Tuhan percayakan kepada kita? Yang harus kita lakukan adalah ketika kita dapat datang mempersembahkan segala yang Tuhan percayakan, persembahkanlah itu dengan penuh ketulusan sehingga Tuhan dapat dipermuliakan. Karena ada banyak orang memberikan korban, memberikan persembahan, memberikan bantuan dan dukungan justru bukan supaya Tuhan dipermuliakan, terbalik, justru supaya dia boleh memperoleh penghargaan yang sementara dari manusia. Ini bukan sebuah ketulusan. Mari persembahkan segala sesuatu yang kau miliki dengan penuh kejujuran dan ketulusan. Maka segala sesuatu yang Tuhan percayakan pada akhirnya memuliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka kata firman Tuhan, lombong-lombongmu akan diisi penuh. Maka engkau akan penuh dengan harapan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita. Ini janji Tuhan. Setelah kita memuliakan Tuhan dengan segala harta yang Tuhan percayakan, maka janji Tuhan, maka lombong-lombongmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemarahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Ya, haleluya. Saya yakin Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Pada pasal 13 ayat yang kelima berkata kitab Ibrani, Aku sekali-kali tidak akan pernah mengingkari, membiarkan, meninggalkan engkau. Mari kita lakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dengan setulus hati di hadapan Tuhan. Maka kebenaran ini akan menjadi sebuah kenyataan dalam aktivitas kehidupan kita hari-hari ini. Bapa, hamba berdoa, biarlah kebenaran ini bermanifestasi dalam aktivitas kehidupan kami hari-hari ini, sehingga apapun yang kau percayakan kami dapat menggunakan untuk mempermuliakan namamu. Kami memohon dan meminta dalam nama Yesus, biar Roh Kudus menolong kami. Hambamu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus terus berbicara dalam hidup kami. Hambamu terbatas menjelaskannya, tapi biarlah Roh Kudus menerjemahkan lebih tajam, lebih dalam lagi. Hamba memohon dalam nama Yesus. Terima kasih. Hanya bersamamu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami dapat menikmati bahkan mengalami perkara-perkara yang gagah, perkasa dan luar biasa. Haleluya. Amin. Di saat
1: kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668 di 0813-5563-3668.

dimasukkan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 94.4 Heartland FM, your family station. Shalom, selamat pagi Heart Listener, dimanapun Heart Listener berada pagi hari ini. Ya, senang hati, dengan senang hati Indra kembali menyapa listener semuanya di Voice of Life edisi hari ini Senin 28 September 2026. Ya, hingga pukul 9 pagi nanti, Heart Listener Indra akan menemani waktu pagi Anda sembari Heart Listener bersiap-siap mengerjakan apapun yang harus Anda kerjakan sepanjang hari ini. Oke, selamat pagi semuanya, apa kabar? Indra berharap semuanya kabarnya sehat ya, semuanya baik-baik saja di hari yang baru, meskipun agak lemes nih. Tapi tetap baik-baik semuanya, tetap ceria, tetap menikmati kebaikan Tuhan dengan penuh ucapan syukur.

Yang ke-9 pagi nanti, Alistair akan mengajak Alistair semuanya untuk bergabung di Voice of Life. Alistair bisa gabungkan di line telepon dan juga WhatsApp di 08115830944. 08115830944.

Ya sebelumnya Indra mau sapa juga buat Alizer yang ada di grup Pomsel Hotline. Selamat pagi semuanya juga. Selamat beraktivitas untuk hari Senin yang baru di akhir bulan ini. Selamat pagi semuanya ya. Selamat menikmati kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan sepanjang hari ini. Ditunggu gabungannya Alizer nanti semuanya setelah beberapa nomor pembuka berikut ini. Jadi Alizer jangan kemana-mana, Indra mau hadirkan beberapa lagu pembuka untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini. Stay tune terus di jalur hati Anda.

0: 新年快乐，恭喜恭喜！mau angpaunya dong?
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cai Chen!
3: Halo?
4: Halo Mas Arif.
3: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
4: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
3: Oh iya, aku kesana.
4: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
3: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
4: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
3: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
5: Hey, man!

Ya, dua nomor yang dihadirkan untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini. Selamat pagi buat Alister yang baru aja nih gabungan di 94.4. Selamat pagi juga buat Alister yang sudah bergabung sedari tadi. Yang sedang berkendara juga selamat pagi, hati-hati di jalan ya. Sampai tujuan dengan selamat. Kemudian yang masih di rumah lagi prepare nih, habis mandi, sarapan, dan lain-lain. Selamat pagi semuanya ya. Dan juga buat Alister yang lagi live streamingan aja nih di www.artline.co.id, lewat aplikasi Jalur Hati, lewat live Facebook dan TikTok. Semoga selamat pagi semuanya. Selamat hari Senin ya. Biar kabarnya Seninnya tetap menyala gitu. Jangan lupa nyalakan TV-nya nanti malam, nonton Timnas nih lawan Malaysia. Yang suka bola, yang gak suka bola ya udah ikut aja temennya nobar gitu ya. Ya di 0811-5830944 Alister Idrana, nanti karena Alister di pagi hari ini. Alister bisa sharing juga nih bareng Idra pagi ini. Dan request lagu rohani pilihan Anda dipersilakan aja nih. Berkuasa. Pagi buat Nona Riren yang lagi pantengin di live TikTok Hotline sama Rinda ya. Selamat pagi. Apa kabarnya di daerah timur sana? Kiranya banyak berkatnya juga ya. Amin ya.

Ya, listener Alkitab pernah mencatat bahwa Saul dipilih menjadi Raja Israel itu karena permintaan bangsa Israel, bukan karena Tuhan sendiri yang memilihnya seperti terhadap Daud. Para tua-tua Israel berkata waktu itu, berikanlah kami pada berikanlah kepada kami seorang raja yang memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan, dan Tuhan pun berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. 1 Samuel 8 ayat 6 sampai dengan 7. Ya, beginilah firman Tuhan. Di Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, keinginan bangsa Israel waktu itu untuk punya raja menurut kehendak mereka adalah bukti bahwa mereka lebih mengandalkan kekuatan sendiri daripada mengandalkan Tuhan dan memohon petunjuknya. Dan akhirnya sesuai pemufakatan, sama-sama terpilihlah Saul menjadi raja pertama Israel. Selama memerintah sebagai raja, Saul gak menunjukkan sikap hati yang benar. Ia sombong dan ia sangat sombong, dan di segala hal ia cenderung menuruti keinginannya sendiri daripada mencari kehendak Tuhan. Saul tidak hidup menuruti pimpinan Tuhan. Apa buktinya nih? Oke. Ketika sedang dalam masalah yang berat, ia tidak sepenuh hati mencari Tuhan, tapi malah meminta nasihat kepada dukun di Endor. Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Mereka akan hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang memanggil sanggup memanggil arwah. Di 1 Samuel 28 ayat 7. Saul melakukan penyimpangan nih, secara rohani dikatakan dia bahasanya mendua hati. Yang diperbuatnya ini sangat menista Tuhan dan merupakan kekejian baginya. Firman Tuhan tegas berkata, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis. Yang dilakukan Saul ini membuktikan bahwa ia sangat meremehkan Tuhan dan sama sekali tidak memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan. Oke, jangan mengandalkan diri sendiri, Halister, tapi andalkan Tuhan dalam setiap hal di dalam hidup kita. Stay tune terus, Halister, di Voice of Life.

0: sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle, atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.

Ya balik lagi di jalur hati Alizer. Ada brace nih dari Elevation Worship. Ya spesial buat Nona Riren yang udah request tadi di atas. Intro baru baca nih chatnya. Terima kasih Nona Riren sudah gabungan pagi hari ini. Tuhan berkati dan selamat pagi. Ya di belakang Nona Riren dinantikan di 0811-5830-944 0811-5830-944. Indra mau sapa dulu buat teman-teman Indra nih, selamat pagi, semangat buat hari ini yang sudah sarapan, selamat pagi. Selamat juga buat teman-teman yang sudah finish strong di Berlin Marathon kemarin ya. Ada 3 dari teman-teman Indra yang berangkat ke sana, keren, keren, salut-salut. Saya juga pengen, cuman latihannya kurang banget nih, jadi harus latihan lagi sepanjang tahun ini ya. Oke, dan juga selamat pagi buat teman-teman di Radio Heartland semuanya, selamat pagi. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Harlizer, jangan lupa untuk tanggal 10 Oktober nanti kita akan ada asik. Nah, ini spesial buat kita semuanya dari Radio Heartland. Ada pelatihan untuk public speaking dan juga untuk worship dan singing class-nya. Terbatas untuk 80 orang nih. Free, Harlizer bisa gabungan di sana. Bisa daftarkan langsung diri Anda, langsung WhatsApp aja ke nomor 08 0811 5830 944. Yang sudah tiba di kantor, sampai di kantor, selamat bekerja aja untuk hari ini. Jangan lupa sarapan biar kuat bekerjanya sepanjang hari ini. Cuaca di luar juga cukup lumayan baik ya kan untuk kita beraktivitas, meskipun tadi sempat lihat masih ada sedikit kabut-kabut gitu, tapi yang jelas hari ini udah semakin better lah ya, semakin baik lagi kondisi cuaca di kota kita Samarinda. Jadi buat Alizer yang bepergian keluar rumah, tetap waspada selalu, okay? Dan juga perhatikan kesehatan masing-masing, karena memang cuacanya masih belum menentu. Kemarin sempat beberapa hari yang lalu hujan gitu ya, cukup lebat, lumayan lah ya mengguyur kota Samarinda biar gak terlalu panas. Oke, Alizer di 0811-5830-944. Indra masih buka untuk Alizer di line telepon dan juga WhatsApp. Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam dan kamu akan diam tenang. Tuhan tidak berjanji hidupmu akan bebas dari ujian dan kesukaran, tetapi Dia berjanji untuk berperang bagi kita dan memberi kita kekuatan untuk melewatinya. Kiranya Tuhan membuka jalan hari ini bagi setiap orang yang membaca ini, yang dengerin ini. Keluaran 14 ayat 14, okay? Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam tenang. Stay tune terus, Harlizer di Voice of Life. Kita balik lagi ya setelah yang berikut ini.